Pembersih pingat acara kategori berkenaan menerusi Nur Laili, Idayu Rosli emas, Nur Azza Halib perak, Wida Lestari, Setia Ningsih gangsa. Kejayaan Sabah turut dicatat dalam kategori strok bergu wanita dan lelaki apabila gandingan negara dan wakil negeri menguasai kedudukan empat teratas. Bagi kategori strok bergu wanita, gandingan negara Nur Hisham Hassan dan Nur Laili Idayu Rosli menggondol pingat emas, diikuti Nur Azza Halib dan Wida Lestari Setia Ningsih perak, manakala gangsa milik gandingan Perlis Salbia Hashim dan Nur Laili Idani Rosli. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Chi. Ingatlah, sabar itu iman, duit bukan kawan, dunia hanya pinjaman dan mati tak berteman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: bersama RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan

0: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wan Nur Akhila Zahidah, pemula sukan MC Cilik Bugi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
2: Nak dengar Pola FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah, hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
3: Betul-betul percuma.
4: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Ada hari Isnin hingga Jumaat. Di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
5: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
5: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
5: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
5: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
5: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Farid. Okay, Plis FM serasi dengan ku. Tak kira di mana jua anda berada, boleh dengarkan kami tahu secara online di RTM Klik. Frekuensinya 102.9 MHz di mana-mana lah. Yang tengah bawa dekat highway pun boleh bersama dengan kami. Boleh dengarkan juga lah. Plis FM serasi dengan ku. Awal-awal pagi hari Khamis ni, geng, masa cepat betul berlalu, geng. Hari ni dah 30 Julai 2026. Jadi kalau kita biarkan masa begitu saja, kita takkan rasa tau masa ni cepat. Kita rasa macam masa tu biasa je. Tapi kalau kita tengok hari bulan tu, kita tengok balik apa yang kita buat, kan, kita akan rasalah masa tu begitu cepat berlalu. Jadi kalau ada tugasan yang perlu anda selesaikan, selesaikan dengan kadar segera. Jangan duk tangguh-tangguh, kan. Tangguh-tangguh ni lah-lah sekali di akhirnya kita juga yang pening. Itu dia cara-cara dia. Terima kasih kepada Zul. Waalaikumsalam. Tengah-tengah layan beli sampam, katanya jalan licin, katanya hujan rintik-rintik. Selamat ke lokasi pejuang-pejuang kehidupan, katanya. Moga Allah rahmati dan permudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat kita semua, katanya. Amin. Tidak semua orang akan berfikir seperti kita. Belajarlah menerima pandangan yang berbeza, katanya, kerana disitulah lahirnya kebijaksanaan. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat saya yang dengarkan 102.9 MHz. Terima kasih juga kepada Zidi yang sedang dengarkan Plis FM. Sedang mengejar kesihatan waktu ni. Apa-apa pun kita doakan agar kembali sihat. Ada juga kawan-kawan kita yang berada di Hospital Tunku Fauziah waktu ini. Jadi didoakan agar kembali sihat, insyaAllah. Kak Zima Hassan, waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga. Kena warded, dia kata, dekat hospital. Masuk uat lah. Doakan saya, katanya. InsyaAllah kita doakan agar Kak Zima kembali sihat alfiat. Kalau kita je yang sihat, tokoh kita tak sihat, tak best, kan, tak rock. Jadi kita doakan untuk kesihatan semua. InsyaAllah moga diberikan kesihatan lebih baik kepada anda, saya, semualah, sama-sama kita, saudara bara kita, keluarga kita. InsyaAllah doakan untuk mereka. Kadang-kadang kita ni rasa macam kita je yang sihat, orang lain tak sihat. Kita dengar je berita daripada kawan-kawan yang katakan kawan-kawan tak sihat tu, kita biar pilih lagu tu je. Sebenarnya bila kita dengar ialah berita kawan-kawan yang tak sihat ni, kita doakan moga diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah, kan. Satu doa, geng, insyaAllah. Alright, Plis FM serasi dengan ku.

Okey, 7 kali seminggu sukses kan. 8.37 pada pagi. Saya nak kongsikan kepada anda. Tadi ada dengar dalam berita Police FM jam 8 pagi tadi. Saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan Festival Craft Utara yang menggegarkan Perlis. Ini bermula 23 Julai hari itu sehingga 3 Ogos inilah. Tak lama dah, ini dah 30 hari bulan. Jadi kalau anda terlepas lah untuk bersama-sama ke Festival Craft ni, merupakan satu kerugian lah. Dia bermula dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam di Craft Tangan Malaysia, Cawangan Perlis. Itu dia, dekat je. Jadi ada batik, ada anyaman, ada ukiran, seramik, pelbagai hasil craft tempatan lah yang unik. Semuanya ada kat sana. Jadi ambillah peluang ini untuk kita mengenali craft Malaysia ni kan. Terutamanya kita ada di utara ni kan. Jadi meriahkan Festival Craft Utara 2026. Anda boleh layari ya www.crafttangan.gov.my atau Facebook Craft Tangan Malaysia. Ini untuk maklumat lanjut lah. Untuk anda tengok lah kan di sana sebelum anda ke Festival Craft ni. Boleh tengok dululah kan antara yang ada di sana. Itu dia cara-cara dia. Satu lagi ni, saya nak kongsikan dan berkenaan dengan kemasukan KV sehingga 14 Ogos 2026. Ini permohonan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke Kolej Vokasional Kanga. Telah pun dibuka ya, mulai 10 Julai 2026 sehingga 14 Ogos 2026. Jangan rasa macam lama lagi 14 Ogos tu. Dia main set saja. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk bersama-sama dan juga Hari TVET College Vokasional Kanga pada 3 dan 4 Ogos 2026 Isnin dan juga Selasa bertempat di College Vokasional Kanga bermula jam 8.30 pagi hingga 5 petang. Dan juga saya nak kongsikan berkenaan dengan laluan TVET pilihan utama ni, bina kemahiran sasar masa depan. Ini kelebihanlah untuk anda menyertai Kolej Vokasional ni. Sijil Vokasional Malaysia diiktiraf setaraf dengan SPM, pembelajaran berasaskan kemahiran dan juga amali, peluang menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dan laluan terus ke industri dan juga peluang kerjaya yang lebih luas. Program yang ditawarkan adalah teknologi pemesinan industri, teknologi automotif, teknologi penyaman udara, teknologi kimpalan, teknologi elektrik, teknologi binaan, teknologi sistem komputer dan rangkaian, pengurusan perniagaan, kosmetologi. Ini seni reka fashion, seni kulinari. Best ni. Sedia kemahiran Malaysia SKM. Ini pemasangan dan juga troubleshooting lah peralatan elektronik. Jadi, ambillah peluang ini untuk bersama-sama. Hadirkan diri anda ke KV Kanga pada 3 dan 4 Ogos 2026. Kolej Vokasional Kanga. Macam-macam ada kat sana. Kemahiran hari ini berjaya masa depan. Itu dia. Jadi satu perjalanan yang cukup baiklah, terutamanya kepada anda yang meminati bidang TVET ni kan. Jangan kita ada pengalaman untuk diri kita saja, satu kerugian. Kita panjangkan pengalaman kita kan, biar menjadi seorang yang profesional dalam apa yang kita lakukan, geng. Okey, 8.40 minit pagi, Blaze FM serasi dengan tu.

Taiwan ni no, ada bukit bukau yang indah, ada sawah bendang, sayup-sayup mata memandang, ada laut, ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama no. Kita buanglah sampah.

Okey geng, 9 pagi macam biasa. Anda akan dapat ikuti utama 9 pagi dan kembali semula kejap lagi lah. Tunggu tahu, Flix FM selasih dengan ku. Steady geng.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahman berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan prata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengenai TH menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis, termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu, ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai. Dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Mogla dan Antalya itu menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan Marcelo Rego mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontijen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pasukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil mencari skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah. Premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Dinya. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe.
3: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
6: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani.
7: Jika acara, kau akan kujaga.
6: Iman Troy.
8: Sinar mentari memancar, terkena pipiku.
6: Zain Nakal.
9: Pagi tapi kau pergi, apa guna semua janji.
6: Dan Aisyah Retno. Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
10: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari. Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
11: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
12: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.
13: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Terima kasih kepada Nur Azila. Hai, selamat pagi-pagi katanya. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih atas doa yang anda kirimkan. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Kak Nur Azila. Terima kasih juga kepada sahabat saya di Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam daripada Mami. Selamat pagi-pagi Mami. Selamat tugas katanya Azmi daripada Berseri. Sejuk pagi ni, hujan lebat semalam. Betul, pagi tadi pun hujan Mami. Saya tak pasti kat Berseri hujan ke tak kan. Tapi pagi tadi memang lebat juga kat sini. Pada yang tak sihat tu, semoga cepat-cepatlah makan ubat, sembuhlah eh. InsyaAllah. Kak Mera pun tak sihat katanya. Semoga Kak Mera cepat sihat, InsyaAllah eh. Kita doakanlah untuk sama-sama kita mengalami masalah kesihatan ni, InsyaAllah eh, dikurniakan dengan kesihatan yang baik. Amin. Sihat kembalilah, InsyaAllah. Amin. Segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doakan untuk kawan-kawan kita, insyaAllah, orang yang dekat dengan kita eh. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih. Ada sahabat saya ni. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi daripada Pak Adam. Hai Pak Adam, selamat pagi-pagi. Okey, untuk anda yang telah pun memenangi hadiah kuis ya, kuis FIFA hari tu eh, kita sebulan lah ada kuis FIFA gitu. Kawan-kawan yang belum lagi mendapatkan hadiah, anda boleh datang terus lah ke Jabatan Penyiaran Negeri Perlis ni, Perlis FM ni, untuk mengambil hadiah anda eh. Telah pun tersedia sebenarnya. Kalau kita pun wawarkan, jadi kepada anda yang tidak berkesempatan lagi tu, boleh mainlah ke Kompleks Penyiaran Tengku Putra untuk dapatkan hadiah anda eh. Yang mana yang menang pertandingan hari tu untuk FIFA 2026, boleh pakat-pakat mai dah. Kita pun duduk tunggu ni. Itu dia cara-cara dia. Sekejap lagi kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan apa tau, keseronokan kita berada di tempat kerja. Tunggu.

dari Bawai Zar Hanzi. Geng, 102.9 MHz. Kita nak kongsikan berkenaan dengan apa tahu. Keseronokanlah kita berada di tempat kerja kan. Sebenarnya anda tahulah, bekerja ni dia ambil masa yang panjang lah kan. Ada orang dia bekerja 8 jam, ada orang bekerja 4 jam, ada orang bekerja 12 jam. Terima kasih di atas tugasan yang anda lakukan. Dan bersedia untuk mulakan rutin harian. Kepada yang sedang memandu ke tempat kerja, yang sedang membuka kedai, berada di pejabat, di sekolah, di hospital, di sawah, di tapak projek, di mana-mana saja anda mencari rezeki, semoga urusan anda dipermudahkan lah. Bila kita sebut bab kerja ni, pastinya ada hari yang penuh bersemangat lah kan. Ada juga hari yang kita terasa sedikit mencabar. Itu biasa kan dalam tugasan kita kan. Namun, cuba kita ubah cara kita melihat pekerjaan kita lah kan. Kerja ni bukan sekadar rutin harian, tapi peluang untuk belajar, berbakti dan membina kehidupan yang lebih baik lah. Itu yang dimaksudkan dengan kerja ni kan. Seronok bekerja bukan maksud setiap hari semuanya sempurna geng. Tidak semestinya begitu kan. Sebab ada orang yang bekerja di pejabat, ada orang yang bekerja di lapangan, ada orang yang bekerja di dalam macam-macam tempat lah kan. Kalau kita beza-bezakan tempat tugasan kita, dia macam-macam cabaran lah kan. Memilih untuk menghargai perkara-perkara kecil contohnya apabila tugasan berjaya disiapkan, pelanggan mengucapkan terima kasih, rakan sekerja saling membantu, apabila kita pulang ke rumah dengan rasa yang puas kerana telah menjalankan amanah sebaik mungkin. Ini antara kepuasan lah untuk kita bekerja, betul tak? Senyuman juga memainkan peranan yang besar di tempat kerja kita. Di senyuman ni mampu mencerahkan suasana, mengurangkan tekanan, mewujudkan hubungan yang lebih baik sama rakan sekerja. Dan kadang-kadang ucapan selamat pagi, assalamualaikum yang ikhlas sudah cukup sebenarnya untuk memberikan semangat kepada seseorang. Jangan kita datang kerja muka combi je. Muka tak senyum pun, muka susah hati je, muka tak ada mood je. Kalau hari ni anda berasa penat, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan jujur pasti ada nilainya. Tak kira lah sebesar atau sekecil mana tugasan kita, semuanya menyumbang kepada kehidupan orang lain lah kan. Jadi pagi ni baik kita cabar diri kita, buat 3 perkara yang mudah saja. Yang pertamanya, mulakan kerja dengan senyuman geng. Kita tengok semua kawan-kawan kita kat pejabat tu, lakukan tugasan anda dengan sebaik mungkin, dengan senyuman je. Sebelum pulang nanti ucapkan terima kasih lah sekurang-kurangnya kepada rakan sekerja anda. Mudah-mudahan lah suasana tempat kerja anda InsyaAllah akan menjadi lebih harmoni. Kita sendiri pun akan menjalani kehidupan kita dengan gembira geng. Tak ada tension, tak ada pening-pening kan. Itu antara yang harus kita lakukan lah apabila kita memulakan pekerjaan kita, tugasan kita. Jangan bangun-bangun pagi tu rasa macam berat. Alamak, ini nak kena kerja pula, pening kan. Dia mula dengan mood lagu tu, pakai sampai ke habis kerja lah kita duduk lagu tu geng. Bangkit, bangkit geng. Please FM serasi dengan tu.

Aku reggae Hayati. Okey, ini cerita kedai kopi Malik dan juga Salam Gang. 9.45 minit pagi. Kita sebab-sebab panggil lah berkenaan dengan keseronokan bekerja ni kan. Sebenarnya keseronokan bekerja ni tidak hanya bergantung kepada persekitaran tempat kerja lah kan. Ia bermula daripada kebahagiaan di rumah dan kesihatan diri yang baik lah. Kalau anda baca lah berkenaan dengan perkara ini, ini ketua jabatan dia, pakar Secretary Hospital Tengku Fauz ya, Dr. Muhammad Zul Azri Muhammad Yusuf berkata, semua pekerja perlu memastikan keharmonian keluarga sentiasa terjaga selain penjagaan kesihatan diri lah. Yang betul, ini dalam usaha mewujudkan suasana seronok itulah. Keseronokan bekerja tu wujud jika ia datang dari rumah. Jarang saya tengok, katanya lah, jarang saya tengok bila di rumah tak seronok. Di tempat kerja, okey je. Ha, bila kat rumah tu, keluarga kecil tak harmoni. Jangan harap di tempat kerja akan turut harmoni tau. Ha, jadi kalau di rumah gembira, di tempat kerja aman gembira. InsyaAllah. Di rumah kena elok. Jaga pasangan dan juga anak dengan elok katanya. Ha, bila itu elok, akan kita bawa perkara itu ke tempat kerja kita. Ha, jaga pasangan masing-masing dengan betul. Dan jangan buat sesuatu yang tak elok lah. Tak munasabah di luar atau tempat kerja katanya. Ini antaranya lah berkenaan dengan keseronokan bekerja, membina persekitaran kerja yang menyeronokkan. Ini sangat-sangat penting lah kan. Dan kalau kita tak sehat, jangan harap kita boleh seronok. Jadi kesihatan kita pun kena jaga jugalah. Kesihatan tu penting. Tambah-tambah dari segi psikologi, kemarahan kita perlu kawal, bertenang, jangan cepat menggelabah. Itu penting lah kan dalam kehidupan ni kan. Biasalah kalau kita fikirkan benda negatif tu tetap ada lah kan. Jadi terpulang pada kita lah bagaimana cara kita penerimaan kita tu terhadap perkara-perkara yang negatif yang berada di tempat kerja kita. Yang paling baik sekali geng, semua kena bersatu hati. Itu yang terbaik geng. 9.47 minit pagi, Pelis FM.

0: Ustaz.
1: Apa Ustaz?
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan kita ataupun kita bercakap dalam telefon dengan kawan-kawan kita, lah, maklumlah, dua-dua kalut nak bagi salam. Lelah kali dua-dua bagi salam serentak. Jadi, maka siapa yang nak kena jawab salam ni dulu ni Ustaz? Ustaz abang Ustaz, Ustaz?
3: Perkara ini sebenarnya ada dibincangkan oleh ulama' terdahulu tentang bila mana dua orang rajulan, dua orang lelaki bertemu. Lepas tu dua-dua bagi salam. Siapa nak jawab? Dalam syarah kepada Mishkatul Masabih, ada disebutkan tentang hal ini, iaitu wajib ke atas dua-dua mereka jawab. Sebab kita tahu hukum bagi salam sunat. Manakala hukum menjawab salam adalah wajib. Dalam kes ni, serentak bagi salam. Maka disebutkan kedua-duanya wajib untuk jawab. Sama juga macam kita cakap telefon. Bila cakap angkat-angkat, dua-dua bagi salam. Dia bagi salam, kita bagi salam. Habis siapa nak jawab? Jawapannya kedua-duanya yang mana hendaklah menjawab salam itu. Bahkan disebutkan bahawasanya hukumnya wajib ke atas kedua-dua mereka untuk menjawab salam tersebut.
2: Ya, itulah yang kadang-kadang kita dengar tu, kita bagi salam, kita jawab balik kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.

Okey geng, 9.56 minit pagi kita pun berakhir di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Jaga peribadi, ada banyakkan doa. Sekejap lagi Hana Moy akan teman anda dalam Hangat Lead Hall sehingga jam 2 petang nanti. Alright, jumpa lagi.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
4: Jalan program kegemaran di RTM. Buat turun aplikasi RTM Mobile dan anda boleh ikuti secara langsung semua saluran televisyen RTM. TV 1, TV 2, TV OK, Berita RTM, RTM Sports serta dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Buat turun sekarang di App Store, Google Play, App Gallery dan sertai lebih 2 juta komuniti RTM Mobile. RTM Mobile di mana jua?
5: Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream dia kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
6: Betul-betul percuma.
7: Festival Craft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk craft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar hari ini semua pendengar Perlis FM? Hari ini Khamis 30 Julai 2026 bersama dengan 15 Safar 1448 Hijrah hari ini ya. Hari Khamis dah di hujung minggu lah dikatakan, esok Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan kita nak ucap terima kasih juga kepada rakan penyampai kita DJ Feroz tadi yang telah menemani anda dari jam 6 pagi hingga 10 pagi. Dan kini anda akan ditemani Hana Moy hingga jam 2 petang nanti. Dan jangan ke mana-mana, selepas ini ada banyak lagi yang Hana akan kongsikan untuk pagi ini di dalam Hangat Lead. Jadi kita buka tirai Hangat Lead kita pada hari ini. Kaifah Luka daripada Iwan Syamil, Perlis FM, serasi denganku.

0: hukum.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum. Kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.

0: Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
1: Ya, baiklah, 10.15 minit pagi. Baiklah saudara, untuk waktu ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Asyakirin yang bertajuk Memberi Hadiah bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Perlis FM, serasi denganku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat kehidupan yang masih dipinjamkan oleh Allah kepada kita hingga saat ini. Dan pada pagi ini, sebagaimana biasa, kita sama-sama berada dalam rancangan Asyakirin yang diterbitkan oleh penerbit rancangan Puan Masyita yang disiarkan oleh Perlis FM. Dan pada kesempatan kali ini, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam keterbatasan masa ini, saya nak ajak tuan-tuan bersama dengan saya untuk kita sama-sama melihat satu tajuk yang boleh memberikan impak, memberikan kesan yang cukup baik untuk kehidupan kita dalam bermasyarakat. Apa tajuk yang kita pilih, yang saya pilih? Saya letakkan sebagai tajuk Memberi Hadiah. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam agama kita, dalam agama Islam, bukan hanya mementingkan ibadah, bukan semata-mata mementingkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Taala, tetapi juga di sana ada satu lagi hubungan yang perlu kita titik beratkan, kita ambil cakna, kita ambil berat. Ingat, bukan hanya hubungan kita dengan Allah melalui solat, puasa, zakat dan sebagainya, tetapi kita perlu melihat bagaimana pula hubungan kita dengan saudara kita yang lain, sama ada saudara Muslim ataupun sahabat-sahabat jiran kita, sama ada yang Muslim atau tidak. Semua ini terangkum sebagai hablum minannas, atau kita sebut dalam bahasa Melayunya sebagai hubungan sesama manusia lain. Sebab itulah dalam Islam adanya satu tata cara yang cukup cantik yang kita namakan sebagai memberi hadiah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat bagaimana ada satu perbuatan iaitu memberi hadiah ini yang sangat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri sangat suka dalam memberi hadiah. Mari kita tengok, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kenapa agaknya Rasulullah sangat mencintai, menyukai amalan saling memberi hadiah ini. Kalau kita lihat bagaimana dalam satu hadis, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, kita lihat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu alaiha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan baginda suka untuk membalasnya. Ada dua perkara, tuan-tuan dan puan-puan, yang Rasulullah suka, iaitu memberi hadiah dan membalas semula hadiah itu. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat sebagai contohlah, saya nak ambil satu contoh mudah yang kita orang Melayu ni biasa buat. Kan kalau budaya lain mungkin saya tak berapa nak maklum sangat, tapi dalam budaya Melayu yang kita sebut sebagai meraikan apa yang disebutkan, apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu menerima hadiah dan membalas hadiah tersebut. Satu amalan yang mungkin kita tak perasan dalam budaya orang Melayu kita, apa dia? Iaitu semasa majlis kenduri kendara. Inilah yang kita sebut sebagai sumber atau perujukan kita. Kalau dulu orang kenduri kita suka kan, balut kertas cantik, okey, kita bagilah, biasanya gelas, biasanya pinggan, biasanya periuk, macam itulah kita akan balas dengan, kita akan balut dengan kertas warna-warni yang cantik, kemudian kita bawa ke kenduri dulu, kemudian kita bawa dan kita bagi. Kemudian kita pi yang lebih jauh, dulu budaya memberi hadiah ni apa, bila nak buat kenduri, dia ada satu suasana yang kita sebut dalam masyarakat Melayu sebagai berderau. Kalau yang sebaya dengan orang dengan saya mungkin boleh ingat balik, kalau Kak Na, Kak Tom nak buat kenduri, maka pakat himpun lah, pakat kumpulkan kayu api, pakat bawa nyong, buah kelapa kan, buat risik sama-sama, bagaimana bawa lah, riuh rendah, itu bentuk hadiah. Tetapi hari ini kita lihat perubahan kehidupan, perubahan zaman, orang tak bagi dah benda tu. Orang lebih suka bagi duit. Itu memberi hadiah. Meraihkan orang kenduri, kita bagi duit. Tak apa, itu hadiah. Salah atau tidak, tak salah. Sebab memberi hadiah. Kemudian dibalas balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda akan membalas semula hadiah yang orang bagi. Cantiklah. Bila buat kenduri, adanya budaya membalas dengan bentuk ataupun budaya kita kata bagi buah tangan, atau dalam bahasa orang putih minta maaf, kita pinjam dog gift, kita bagi. Cuma janganlah sehingga berlaku pembaziran. Janganlah sehingga berlaku pembaziran, kerana itu tidak dituntut dalam Islam. Jadi kita faham dalam hadis ini, baginda menerima hadiah dan baginda akan membalas semula hadiah tersebut berdasarkan apa yang ada ataupun kemampuan. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang hadiah ini, bukan sebenarnya tentang harga barang yang kita nak bagi. Ini pun perlu kita cek, perlu kita tengok balik. Sama ada kita yang nak terima hadiah ataupun orang yang nak memberi hadiah. Bukan tentang nilai. Oh, RM20, RM30. Oh, hanya sepinggan laksa bawa mai bila kita nak buat jamuan. Jangan. Oh, tepung bungkuih saja. Jangan. Jangan kita hadkan. Sebab kita yang penting ialah tanda ingatan dan tanda kasih sayang. Yang ni kita kena cek dan kita kena perbetul balik dalam kita budaya memberi, budaya kita hadiah, menghadiahkan kepada orang. Mana sumber kita? Kita lihat bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam soal menghargai hadiah, walaupun hadiah tu kecil, walaupun hadiah tu murah. Mana dia? Kita lihat bagaimana dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, "Lau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu walau du'aitu alaihi la ajibatu." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau diberikan kepada aku keting kambing. Ini satu perbandingan, maksudnya keting kambing. Keting ni agaknya orang keting lah kot kan. Kalau kita betih keting ni maksudnya tempat tak berdaging. Macam tu. Kalau diberikan kepadaku keting kambing, nescaya aku akan terima. Dan kalau aku dijemput Maksudnya kalau orang ada orang buat kenduri, buat jamuan, nah kata Nabi, dan kalau aku dijemput untuk itu dengan hanya keting kambing, nescaya aku akan sahut, aku akan sambut, aku akan pergi. Maka kita lihat dalam hadis yang saya bacakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebutkan tadi apa? Bukan nilai harganya, bukan kecil besar hadiah itu, tetapi yang penting ialah tanda ingatan, tanda ingatan kita nak bagi ke orang, dan orang yang nak terima ini hargailah orang bagi tu. Alah, dia cuma bagi tepung bungkui, sebab kemahiran dia tepung bungkui, kita terimalah. Sebab kita balik kepada tujuan asal hadiah tadi untuk apa? Untuk menjalinkan hubungan kasih sayang, hablu minannas, hubungan untuk meredakan permusuhan, untuk memadamkan kebencian. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu di luar sana, siapa yang tak suka terima hadiah? Cakap, angkat tangan. Saya nampak tu bangcik, bangcat tak angkat tangan. Maknanya kita suka diberi hadiah. Beri hadiah ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat antara hikmah beri dan menerima hadiah ni apa? Yang pertama, saya tak ambil banyak, saya ambil dua aja. Yang pertama, saling memberi hadiah ini dapat menghapuskan permusuhan, perselisihan faham. Sebab kadang-kadang kita ni, kita, saya sendiri pun, dek kerana kita ni hati kita keras, dek kerana kita ni ada ego, dek kerana kita ni mudah terasa kecil hati. Kan, orang boleh kata sentap. Nah, sentap, sentut, samalah. Kita mudah sangat kecil hati. Kadang-kadang orang tak berniat pun macam tu. Maka timbul kemarahan. Maka timbul regangnya hubungan. Maka bagaimana nak rapatkan balik? Maka tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, dengan sedikit pemberian, dengan hanya sebuah buku. Kan? Kita nak masuk tahun baru, kita hadiahkan diary. Kita pi rumah dia ni musim cempedak, kita bawa sebiji cempedak sebagai hadiah. Nah, kemudian sehelai tudung, orang perempuan suka lah. Kan, bagi tudung. Kita beli, tak boleh nak bagi tudung kepala, bagi tudung TV, tudung meja. Seronok, seronok tak? Seronok. Walaupun dengan setangkai bunga. Seorang isteri yang terasa hati dengan suami, selalu habis masa di kebun, selalu habis masa di tempat kerja, selalu balik lambat. Contoh, bila dapat setangkai bunga daripada suami, kita dapat hadiah daripada sahabat, maka kita akan reda ataupun memadamkan api permusuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat merapatkan hubungan yang sedia ada. Hubungan baik dah, tak berkelahi, tak berkelahi. Tapi hubungan ni kita kata macam itulah. Bila kita kalut dengan kerja masing-masing, kan? Jadi, apa kita nak bagi? Sebab tu kita tengok budaya orang buat live tu, dia bagi gift. Gift tu hadiah lah. Kita bagi hadiah, kita ziarah rumah dia. Macam saya kata tadi. Maka saling memberi hadiah ini, bukan sahaja dapat memadamkan api permusuhan, perbalahan, saling marah-marah kecil hati, tapi juga boleh merapatkan merapatkan hubungan. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang suami isteri ni, bila dia ingat dia dah kahwin lama, 36 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dia rasa benda tu dah macam dah jadi benda lumrah. Tiap-tiap hari hidup, bangun tidur, macam tu. Tapi bila dia boleh menghidupkan semula suasana bibit-bibit cinta itu dengan sedikit pemberian kecil, maka hubungan yang rapat tadi akan bertambah mesra. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita rasa kita takut bila kita bagi ni dia jadi rasuah. Dia jadi rasuah. Oh, tak, saya tak berani bagi lah. Saya takut sekali orang kata saya rasuah. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, hadiah ni dia berbeza dengan rasuah. Sebab hadiah ini, kita kata tadi, tujuan dia apa? Tujuan kasih sayang. Tujuannya ialah untuk saling merapatkan hubungan. Tak ada niat lain. Manakala rasuah ini dia ada niat di sebaliknya untuk mendapat habuan daripada pemberian tersebut. Dia bagi sejambak buah contoh. Dia bagi satu raga buah kepada siapa? Kepada orang yang ada kedudukan contohnya untuk dapat projek, untuk dapat sanjungan, untuk dapat anugerah perkhidmatan cemerlang contohlah. Maka itu baru rasuah. Tapi kalau kita bagi tak ada niat dan orang yang menerima itu pun dia tidak ada apa-apa kepentingan, maka itu adalah tujuan yang baik. Maka kita hidupkanlah budaya saling memberi hadiah ini, nah, supaya insya Allah kita menghargai pemberian orang, kita saling berkasih sayang dengan sebab saling ingat mengingat. Dia tak perlu tunggu hari-hari tertentu untuk kita beri hadiah. Kita bagi hadiah pasal apa? Oh, sebab hari ini hari Khamis. Kawan pun pelik. Hari Khamis dapat hadiah, Jumaat tak dapat. Jumaat bulan depan pula. Jumaat minggu depan pula, contoh. Nah, jadi kita jangan hanya khususkan semata-mata kerana hari-hari tertentu, tapi kita bagilah kerana ziarah kita lama kita tak berkunjung, kita bagi insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutup untuk kita menghidupkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita hidupkan budaya saling memberi hadiah ini dengan dua kesukaan baginda dalam memberi hadiah. Ini sebagai penutupnya. Apa dia? Yang pertama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat hadiah akan segera memanfaatkan hadiah tersebut. Kalau makanan dibawa kepada baginda makanan, baginda akan makan ketika itu juga untuk menunjukkan baginda menghargai. Kalau benda itu dalam bentuk pakaian, baginda akan segera memakainya. Ada cerita kan, Rasulullah dapat selempang atau kita sebut sebagai apa tu, yang ridha yang letak di bahu kan. Seorang sahabat Nabi, dia kait sendiri dengan tangan, dia sulam sendiri, dia bagi. Rasulullah terus ambil dan pakai. Itu yang pertama, Rasulullah dalam bab menerima hadiah untuk kita amal sama-sama. Yang kedua apa? Yang kedua, baginda akan membalas semula. Hadiah pemberian orang itu dibalas sama ada setimpal atau yang lebih baik. Maka marilah kita menghidupkan sunnah baginda dalam bab memberi dan menerima hadiah ini. Semoga insya Allah Allah memberikan kepada kita peluang nanti bersama dengan baginda dalam syurga dengan sebab kita berusaha untuk mencari dan menghidupkan sunnah baginda. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Yang baik dari Allah, yang bersifat maha sempurna, yang kurang yang lemah itu dari sifat kedaifan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 10.49 minit pagi. Ya, sebentar tadi kita telah ikuti rancangan agama Asyakirin dan juga Sinar Duha. Dan untuk jam ini juga, kita akan sama-sama dengarkan lagu-lagu FYP yang akan terus menghangatkan hari-hari anda. Baiklah, hari ini mulakan dengan senyuman. Senyuman tu kan percuma, tetapi nilainya sangat mahal. Jadi pagi ni cubalah senyum pada rakan sekerja kan, pelanggan atau semua ahli keluarga kita. Siapa tahu senyuman kecil itu mampu mengubah mood mereka sepanjang hari. Senyuman yang ikhlas adalah bahasa yang difahami oleh semua orang. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM, serasi denganku.

Ya, Perlis FM serasi dengan ku. Ya, tadi kita dah ikuti pun lagu-lagu FYP Back to Back. Dan jangan ke mana-mana tau. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM. Sebab lepas ini banyak lagi yang Hana akan kongsikan kepada anda semua. Yalah kan, kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar masa sampai terlupa untuk senyum. Sedangkan dengan satu senyuman, kita boleh menceriakan hari orang lain. Dan semoga hari anda lebih ceria dari sebelum ini ataupun hari semalam. Jadi jangan ke mana-mana tau. Dan juga jangan lupa ikuti kami di RTM Klik dan juga di 102.9 MHz. Di mana saja anda berada, Hana doakan semoga baik-baik sahaja untuk hari ini, esok, lusa kan. Jagalah diri, jagalah kesihatan. Jadi teruskan kesihatan anda bersama dengan Perlis FM serasi denganku. Jom kita layan lagu seterusnya.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alphard Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hanya
3: ya, Perlis FM serasi dengan ku. Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead dari jam 10 pagi hingga 2 petang nanti tau. Hana akan teman anda. Okey, tapi siaran kita akan sehingga ke 12.30 malam. Jangan kalih. Orang kata jangan kalih nak. Masih lagi bertemankan dengan Perlis FM di walau di mana saja anda berada. Okey. Dan selepas ini Hana akan tunaikan permintaan lagu daripada Kak Wah juga Mak Cak. Dan kini, assalamualaikum Hana, Kak Ani daripada Kok Diang Lampu Diri. Pagi ni goreng peneram untuk tempahan. Layang Perlis FM nak minta satu lagu Bollywood. Boleh. Kejap lagi Hana akan tunaikan. Okey. Teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada bersama dengan Hana di dalam Perlis FM serasi dengan ku. Jom kita layan Cik Memolek dari Dato' M. Kilau dan juga Bunga sebentar lagi.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ya, Perlis FM serasi dengan ku yang masih lagi bertemankan dengan Hana Moy untuk jam ini. Dan tadi Hana telah tunaikan permintaan lagu daripada Mak Cak, Kak Wah dengan Kak Ani. Ya, ha, tadi Mak Cak balas di ruangan WhatsApp, katanya tengah makan sambil layan lagu Thomas Bunga tadi. Ha, tapi dengar-dengar tu tengah mengunyah. Ha, hati-hati Mak Cak, dia katanya nak pergi melawat Kak Wah. Ha, itulah kan, bila kita bersahabat ni, sampai bila-bilalah kita bersahabat kan. Nah, itulah dia teman, teman kita, tempat kita nak meluah mungkin kan. Jangan simpan-simpan. Bila simpan-simpan terbuku itulah nanti akan jadi stres. Itulah dia, kesihatan fizikal dan mental juga perlu kita jaga. Okey, baiklah. Untuk pada jam 12 tengah hari nanti kita akan mengikuti berita ringkas melalui National FM dan kemudian kembali semula bersama Hana Moy di Perlis FM. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM, serasi denganku.

Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, Perlis FM serasi denganku. Yalah, baiklah. Tadi kita dah ikuti sama-sama berita ringkas untuk jam 12.30 hari. Dan kini, kembali semula bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lit di 102.9 MHz. Selamat menjamu selera untuk yang tengah menjamu selera untuk makan tengah hari ni kan. Mungkin ada yang tengah masak mungkin. Menu apakah masak tu tengah hari? Masak apa tu? Bolehlah kongsi-kongsi dengan Hana kejap lagi. Okey, Hana akan bacakan perkongsian menu masakan anda hari ini. Baiklah saudara, belajar menghargai diri kan. Kita selalu menghargai orang lain tapi terlupa menghargai diri sendiri. Hari ini ucapkan kepada diri terima kasih kerana terus kuat walaupun banyak cabaran. Kadang-kadang kita juga perlukan penghargaan daripada diri sendiri. Ha, ingat tu, diri sendiri pun kita perlu hargai. Ha, buatlah kan, self reward kadang-kadang kan. Pergi spa ke untuk wanita gitu. Kalau lelaki mungkin nak pergi mancing hujung-hujung minggu nanti kan. Nak pergi mancing, nak release stress orang kata. Mungkin macam itulah cara kita nak melepaskan tekanan. Macam itulah caranya. So macam mana pun kita jagalah kesihatan. Bagi bila diri sihat, barulah mental kita pun sihat. Baiklah saudara, sebentar lagi di jam ini Ana akan kongsikan menu-menu dan juga info-info kesihatan di dalam ruangan Segak dan juga Tudung Saji. Jadi teruskan kesetiaan anda walaupun di mana saja anda berada bersama Perlis FM serasi denganku. Jom kita layan lagu Ahai daripada Siti Nordiana.

0: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp pada 7 017 454 1688.
1: Keamanan yang kita nikmati hari ini bukan hadir tanpa pengorbanan. Di sebalik kemerdekaan dan kedaulatan negara, tersimpan jasa para pahlawan yang sanggup berkorban demi tanah air. Jasa kalian akan kami kenal. Pengorbanan kalian akan terus terpahat dalam lipatan sejarah negara. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang jasa, mengukuh pertahanan.

Ya, Polis FM serasi dengan ku. Ya, kita dah sampai di ruangan Tudung Saji. Ha, Hana nak bacakan kiriman eh. Dah masuk dah kiriman perkongsian menu masakan tengah hari kita. Yang pertama daripada Kak Wah. Salam bawah Tudung Saji. Kak Wah, hari ni ada acak timun, masak cabai, ikan siakap. Lepas tu buat tom yam. Hari ni sibuk sikit, Kak Wah kata. Itu pun dalam sibuk-sibuk Kak Wah pun dan lagi kan masak 2-3 menu. Okey, sedap menunya hari ni ya Kak Wah. Terima kasih Kak Wah. Kemudian kita ada daripada Mak Cak. Dia kata pagi tadi Mak Cak goreng kuetiau je dengan kopi O. Tengah hari ni kata nak buat sayur manis saja. Goreng ikan hidup, ikan kering sikit, lepas tu cabai belacan ulam. Cukuplah kan untuk hari ni. Itu pun dah menyelerakan Mak Cak. Terima kasih Mak Cak di atas perkongsiannya. Kemudian daripada Assalamualaikum, daripada Kak Bibah kita. Assalamualaikum buat DJ bertugas hari ni, Kak Bib dari Taman Seberang Jaya Kuala Perlis. Kak hari ni masak ringkas-ringkas saja. Masak nasi goreng udang, buat pedas, buat dia buat pedas sikit. Dia kata jemput makan buat DJ bertugas. Terima kasih Kak Biba, Kak Biba di atas perkongsian menu makan tengah hari. Dan kemudian daripada Cik Nin. Cik Nin hari ni masak gulai kepala ikan tenggiri. Isi goreng, cabai tumbuk, ulam petai, terung pipit, pucuk janggus, goreng ikan kering. Itu dia jemput makan DJ. Terima kasih Cik Nin di atas perkongsian. Terima kasih juga pada Kak Wah, Kak Bib, Cik Nin kan, Mak Cak di atas perkongsiannya. Dan Hana nak kongsikan hari ni, nak sembang berkenaan dengan sesuatu yang kita lakukan setiap hari, iaitu makan. Tetapi persoalannya, adakah kita makan untuk kenyang semata-mata atau makan untuk kekal sihat? Dan Hana nak kongsikan sedikit tips lah. Pinggan sihat Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Pernah dengar konsep pinggan sihat Malaysia? Caranya mudah. Suku pinggan diisi dengan makanan berkarbohidrat seperti nasi, mi, roti atau ubi. Kemudian suku pinggan lagi diisi dengan sumber protein seperti ikan, ayam, telur, daging tanpa lemak ataupun kekacang. Dan separuh pinggan lagi pula dipenuhi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dengan cara ini badan mendapat nutrien yang seimbang tanpa perlu berlapar. Ha, itu dia tipsnya kan. Macam tadi Cik Nin, Mak Cak, Kak Wah memang makan, memang masakan tu cukuplah. Orang kata cukuplah protein, nutrien-nutrien semua cukuplah dalam menu masakannya hari ni. Dan kemudian warna-warni dalam pinggan. Semakin berwarna-warni makanan kita, semakin banyak nutrien yang kita akan perolehi. Contohnya hijau, warna hijau eh. Kita mulakan dengan warna hijau, bayam, sawi, brokoli. Kemudian oranye, warna oranye iaitu lobak merah dan juga labu. Warna merah pula tomato dan juga tembikai, buah-buahan kan. Dan ungu, color ungu iaitu terung dan kubis ungu. Setiap warna membawa vitamin dan antioksidan yang berbeza untuk membantu menjaga kesihatan badan. Ha kan, hari ni okey, kita ada terima lagi satu kiriman WhatsApp. Hari ni makcik masak simple-simple je, rendang petai dengan bilis. Wah, tu dia. Daripada Kak Rokiah kita. Terima kasih Kak Rokiah di atas perkongsiannya. Tapi paling penting pun kita kena banyakkan minum air kosong. Bila badan kita memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Kadang-kadang bila kita rasa lapar, sebenarnya badan hanya memerlukan air. Jadi sebelum mencapai minuman manis, cuba minum segelas air kosong dulu. Selain menghilangkan dahaga, ia juga dapat membantu penghadaman dan mengawal suhu badan. Dan ini yang tips yang paling penting sekali, kurangkan makanan ultra diproses, iaitu makanan proses. Makanan segera, snack yang tinggi garam, minuman bergula dan makanan yang terlalu diproses memang sedap kan? Ha, tetapi jika diambil terlalu kerap, ia boleh meningkatkan risiko obesiti, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi dan diabetes. Ha, itu dia. Dan juga jangan skip sarapan. Macam tadi Mak Cak, dia dah buat sarapan. Bagus tu. Makan, kita kena sarapan, barulah kita bertenaga. Dan juga okay, kita baca juga kiriman daripada seterusnya. Daripada Assalamualaikum, selamat tengah hari DJ. Menu untuk nenek hari ini, ayam goreng rempah dan sayur tumis
ikan saya tumis ikan cabai picit je. Itu pun sihat dan sedap ya. Dan kita semua minat Allah. Alhamdulillah. Ya, seterusnya Salohana daripada Sungai Paya. Panas tengah hari ni, dia kata. Ha, itulah tengok hangat lik-lik juga kat luar tu kan. Tadi pagi hujan. Kak masak lemak cili api, buah mugai, campur telur goreng kikit dengan temenom. Dengan apa? Temenom? Temenom celok tepung. Oh, ikan temenom. Ikan temelong celok tepung. Ayak ais. Dan juga buah betik. Ha, itu pun dah cukup dah sempurna dalam portion makanan kita harian tu kan. Dah cukup sihat dah tu makanan. Ni daripada siapa? Kiriman daripada Kak Aliza Yazid kita. Terima kasih semua yang mengirimkan dan berkongsi menu masakan anda tengah hari ini. Jadi macam mana pun kepada pendengar Perlis FM, menjaga pemakanan bukan bermaksud kita tak boleh menikmati makanan kegemaran. Yang penting ialah seimbang, sederhana dan pelbagai. Mulakan dengan perubahan kecil, tambahkan satu hidangan sayur hari ini, kurangkan satu minuman bergula atau pilih buah sebagai snack. Ha, kan? Macam tadi Kak Aliza kita, cukuplah dah ada buah betik tu. Jadi jaga pemakanan bukan kerana mahu kurus semata-mata, tetapi kerana kita mahu badan terus sihat untuk menikmati setiap detik kehidupan. Itu dia cara-caranya, okey. Dan teruskan kesetiaan anda bersama Polis FM. Selepas ini anda akan kongsikan tips kesihatan pula dalam ruangan Sega Polis FM, serasi denganku.

Ya, Perlis FM serasi dengan aku 12.33 minit tengah hari. Ya, kita dah masuk pun di ruangan Sega. Tapi kita ada terima lagi WhatsApp daripada Kak Ani Kok Diang. Nak tayang jugalah menu tudung saja ni. Dia tayang kat kita lah. Sibuk sangat, perut lapar. Yang ni je rezeki hari ni. Janji kenyang. Kalau dia hantar gambar yang saya tengok tu, ada telur mata, nasi pun mungkin suku juga ke separuh tu. Lepas tu ada sayur sawi campur. Lepas tu ada sambal belacan. Itu yang penting, pembuka selera kan. Okay, selamat menjamu selera semua yang sedang menikmati makan tengah hari anda semua. Okay, dan kini di ruangan Sega, Hana nak kongsikan berkenaan dengan kekal sihat dalam kehidupan harian. Bila sebut tentang kesihatan, ramai yang ingat kita kena bersenam berjam-jam atau makan makanan yang mahal. Sebenarnya, kesihatan bermula daripada tabiat kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadi Hana nak kongsikan sedikit tips-tips untuk kekal sihat yang boleh kita amalkan bersama. Dan tips yang pertama, minum air secukupnya. Tahukah anda, badan kita terdiri daripada kira-kira 60% air. Sebab itu kita perlu sentiasa memastikan badan mendapat air yang mencukupi. Jangan tunggu haus tahu baru nak minum. Cuba jadikan amalan sebagai membawa botol air ke mana-mana je. Air membantu mengawal suhu badan, melancarkan sistem penghadaman dan membuatkan kita lebih bertenaga. Dan juga macam yang tadi Hana wawarkan, jangan tinggalkan sarapan. Sarapan ialah sumber tenaga untuk memulakan hari. Tak semestinya makan berat, sekeping roti gandum, telur rebus, oat atau buah-buahan pun sudah memadai. Apabila kita bersarapan, badan kita akan lebih fokus dan akan rasa kuranglah letih. Dan juga bergerak setiap hari, tak semestinya perlu ke gimnasium. Naik tangga, berjalan selama 20 ke 30 minit, berkebun atau mengemas rumah juga dikira sebagai aktiviti fizikal. Yang penting, jangan duduk terlalu lama tanpa bergerak. So, kita kena buatlah renggangan sikit kan. Itu dia. Dan seterusnya ialah tidur yang berkualiti. Ramai sanggup berjaga sehingga lewat malam, layan telefon kan, layan TikTok, layan Facebook, scroll sana, scroll sini kan. Tidur yang cukup membantu badan membaiki sel-sel yang rosak, meningkatkan daya ingatan dan memberi tenaga pada keesokan harinya. Kalau boleh, cuba kurangkan telefon sekurang-kurangnya 30 minit sebelum tidur tu. Letak siap-siap tepi. Macam tu. Letak siap-siap tepi, cuba tutup mata. Zikirlah dulu kan sebelum nak tidur tu kan. Itu dia cara-caranya. Dan seterusnya, kurangkan gula dan minuman manis. Biar manis dalam senyuman je. Dah layak tu kurangkan. Malaysia antara negara yang mempunyai kadar pengambilan gula yang tinggi. Apa kata hari ini kita cuba kurangkan sedikit demi sedikit. Kalau biasa minum teh ais manis, cuba minta kurang manis. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten mampu memberi kesan besar kepada kesihatan kita. Dengar tu. Dan juga jaga kesihatan mental. Kesihatan bukan sekadar tubuh badan. Kalau penat, berehatlah kan. Kalau sedih, luahkan kepada orang yang dipercayai. Kalau tertekan, tarik nafas dalam-dalam dan beri ruang kepada diri sendiri. Macam tadi kan, macam makcik dengan Kak Wah. Boleh berkongsi-kongsi kan. Kalau kata hari ni kita stres, hari ni buat apa kan. Kok letih sangat masuk. Kak Wah pun cerita kat makcik. Macam tu lah. Tak mengapa jika kita perlukan masa untuk berehat. Menjaga kesihatan mental sama penting dengan menjaga kesihatan fizikal. Ini yang paling penting tau. Banyakkan ketawa dan senyum. Percaya atau tidak, ketawa sebenarnya membantu mengurangkan tekanan. Berbual dengan keluarga, bergurau dengan rakan atau menonton sesuatu yang menghiburkan juga boleh membuatkan kita rasa lebih gembira. Kadang-kadang ubat yang paling murah ialah senyuman yang ikhlas. Sebab itulah awal tadi pun Hana dah sebut, kita kena sentiasa senyum. Senyum tu akan membuat hari seseorang lebih ceria. Dan sebelum dan senyuman itulah akan membuat kita memulakan
kerja, okay, bila kita rasa ceria, bila kita tersenyum, kita ceria, hati kita tenang, fikiran kita pun boleh fokus dengan apa yang kita nak buat. Ingatlah bahawa menjaga kesihatan bukan perlumbaan tau, tetapi satu perjalanan. Mulakan dengan satu perubahan kecil hari ini, tak perlu sempurna, yang penting konsisten. Itu dia yang penting kan, kena konsisten. Bukannya kita nak kejar, oh hari ni nak kena jaga makan, nak kena diet, tak. Kita kena slow-slow, kena perlahan-perlahan, barulah nampak hasilnya. Okey, baiklah saudara, sebentar lagi jam 1 tengah hari kita akan mengikuti berita utama melalui Nasional FM dan kemudian kembali semula bersama Hana Moy di dalam Hangat Lead Perlis FM. Dan kita akan sama-sama, dan Hana akan kongsikan sama-sama kepada anda semua info-info yang terkini. Jadi kepada yang baru nak pergi ke kedai makan tu, selamat sampai ke destinasi kan. Kot nak pergi beli makan kan, baru nak sampai, nak berhati-hati di jalan raya. Cuaca pun tidak menentu hari ni, sat hujan, sat panas kan. Jadi hati-hatilah kita ucapkan. Okay, baiklah, kita layan lagu seterusnya daripada Paling Comel dan kita teruskan bersama Perlis FM, serasi denganku.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Jangan duduk kali, nak?
3: Perlis FM, serasi denganku.

0: Biarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Kau ni yang mahal.
3: Awak kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
9: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Ayloh, takkan dengar radio boleh.
12: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid. Perlis FM.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir

0: Akhir, sadaqallahul azim, apa kata Allah. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: dalam serasi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allah

Ya, Perlu SFM serasi dengan ku 1.40 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lit Perlis FM. Ya, kita dah masuk pun di ruangan Jiwang Karat di mana kita akan menyiarkan lagu-lagu yang akan menggamit kenangan dan rindu mungkin pada kenangan-kenangan lalu. Tak kisahlah sama ada sekarang ni anda tengah memandu, bekerja atau berehat di rumah, luangkan seketika masa untuk mengimbau memori indah bersama, okay, dengan lagu-lagu yang akan Hana siarkan sebentar lagi dalam ruangan Jiwang Karat ini. Tahu, jangan ke mana-mana tuan, teruskan kesetiaan anda di bersama Hana Moy di dalam Hangat Lit Perlis FM di 102.9 MHz. Baiklah, Hana nak tunaikan permintaan lagu di dalam ruangan Jiwang Karat ini oleh ibu. Dia inginkan lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Ani Suraya. Jom kita layan lagu permintaan daripada ibu. Perlis FM, serasi denganku.

Ya, 1:54 minit tengah hari. Ya, penjanjelip-penjanjelip dah 4 jam pun Hana menemani anda di Hangat Lead. Dan masih lagi di Ruangan Jiwang Karat. Ya, lagu-lagu menggamit kenangan dan jiwa untuk kita semua pada tengah hari ini, okey? Dan sebelum Hana mengakhiri, jangan tunggu hidup sempurna untuk bahagia. Belajarlah bahagia dengan apa yang kita ada hari ini, okey? Dan jangan ke mana-mana tau, teruskan kesetiaan anda. Selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Lin dan juga DJ Shira. Dan jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda bersama Polis FM. Serasi denganku, jom kita layan Isabella. Assalamualaikum, bye-bye.

0: a scam.
1: Victim of a human trafficking syndicate.
2: Pusat pekerja dari pusat penipuan daring.
3: Gerakan 260.
4: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam dia. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
7: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
8: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
9: 3 juta ringgit?
8: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
8: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
5: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Belanjawan Madani 2026, belanjawan untuk rakyat.
2: Solar Madani siap dipasang. 4,000 lampu solar Madani di Sabah telah dipasang, diperluas ke kampung-kampung, kemudiannya nanti ke seluruh negara. Sejahtera Madani ialah sumbangan sektor swasta dalam menoktahkan kemiskinan Tegal dengan kejayaan dana terkumpul RM120 juta setakat ini. Untuk itu, syarikat dan individu berpendapatan perniagaan yang menyumbang untuk program Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani, Sejahtera Madani layak diberi potongan cukai pendapatan.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Polish Arabs. Minahal ang mapapay talaga, minahal kila.
1: Wajaya.
0: Wal fadang pati ruta adu dil poko kayu. Win panas utari kopi abrak poko.
1: Tak ada poko kayu panas terila.
0: Oh. Wal kurma. Iya, pada buat kurma. Itu punya kurma. Wal kurma. Nak buka buah suka. Bisa nulat.
2: Buah kurma nak bikin muka puasa sudah kehabisan.
0: Oh. Bukan dongil kiri kanan nih.
1: Ya apa dan nih?
0: Bukan dan kiri kanan. Buah saki bahi tumpuk tumpuk.
3: 102.9.
4: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
5: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat petang juga diucapkan.
0: Ya, betul.
2: Sekali lagi, selamat petang juga diucapkan buat semua yang mendengarkan Perlis FM waktu ini.
0: Ya, untuk pertemuan kita di hari Khamis 30 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijriah.
2: Alhamdulillah.
0: Masih lagi diberi kesihatan yang baik-baik, diberi nafas. Dan apapun, terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman kawan-kawan kita yang mana duk dengar waktu law ni selama 4 jam tadi bersama dengan Hana Moy dalam ruangan
2: Hangat Li dari jam 10 pagi sehingga ke jam 2 petang.
0: Alhamdulillah. Dan pastinya pelbagai juga hebahan, pelbagai juga perkongsian yang menarik yang dah pun dikongsikan oleh rakan-rakan setugas kita daripada pukul 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 2. Dan sekarang pukul 2 hingga ke pukul 6 petang seperti biasa Lin dan juga
2: Tak yalah. Syira akan menemani. Lama tak main.
0: Sangat. Akan terus menemani hingga ke pukul 6 petang insyaAllah. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Tak kurang hebat dia juga. Yang mana pakat-pakat dua hantar mic kat kita untuk jam yang kedua saat lagi ni.
2: Ya, betul.
0: Ada yang nak dengar dah lagu-lagu sedih. Ada yang nak dengar.
2: Nak teriak.
0: Kan? Nak layan jiwa. Ada yang nak dengar lagu
2: romantis
0: macam Hindustan. Tak kurang hebat jugalah. Jadi yang mana nak hantar mai dekat kita sebarang ucapan buat insan-insan tersayang ke kan, ataupun nak kirimkan lagu kegemaran yang mungkin anda nak dengarkan saat ini, boleh kita cubalah sedaya upaya. Kalau ada je di dalam zeta kita, kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih juga untuk ibu katanya. Assalamualaikum, selamat petang Lin dan juga Syira.
2: Waalaikumsalam,
0: selamat petang ibu. Katanya semoga sihat selalu. Sihat insyaAllah.
2: Alhamdulillah.
0: Katanya ibu nak dengarkan lagu Wajah Kekasih. Dan untuk lagu Hindustan seperti biasalah, lagu yang sedih itu. InsyaAllah juga ya. Sekejap kita akan masukkan list kira lagu ibu yang paling pertama lah untuk ruangan
2: lagu sedih lah.
0: Acha-acha Nehi-nehi kita. Jadi pastinya ada perkongsian yang menarik. Tapi saat lagi yang kita akan kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita dari semasa ke semasa, hanya di Perlis FM.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: kalau sayang, apa tanda dia? Dia dah kali tu. Kalau yang dah berkahwin, lain tanda dia. Kalau yang tak berkahwin ni macam mana pula, Syira?
1: Macam mana?
0: Kita tanya dia lah, dah dia bujang lagi. Dia dah hamba. Tapi kalau sayang, kena jaga elok lah. Kan? Makna kata, jaga hati dan perasaan. Sama je. Yang dah berkahwin pun kena jaga hati dan perasaan. Kan? Jangan dah, orang kata apa, masa bercinta bagai nak rok. Bila dah berkahwin, berkurangan.
1: Betul.
0: Kan? Macam kita pesan dekat capek pula kan.
1: Harap dengar lah.
0: Harap dengar lah. Tapi apapun, terima kasih juga untuk Tok Wan Chin masuk mai dekat kita. Dan lagu tadi ni daripada Puteri Pena. Permintaan daripada Puteri Pena. Dah pun kita siarkan lagu daripada Tok Wan Chin. Sat lagi untuk jam yang seterusnya lah. Pasal Tok Wan Chin macam biasa, dia nak lagu orang kata apa, lagu yang paling ni sekali lah, yang paling
1: lagu apa tu,
0: yang paling orang kata utama sekali tu, yang tiap kali hari Khamis mesti kena ada lagu tu. Main cali utamalah. Utamalah main tu kan. Tapi apa pun, terima kasih Tok Wan Chin. Kita harapkan apapun yang kita siarkan, menempatilah cita rasa rakan-rakan kita yang mendengarkan menerusi RTM Klik sekalipun di www.rtmklik.rtm.gov mahupun menerusi frekuensi saat ini. Kita juga nak kongsikan berkenaan dengan Festival Craft Utara yang mana dah pun bermula daripada 23 Julai hingga 3 Ogos. Jadi hari ini baru 30 Julai kawan-kawan. Jadi masih lagi punya masa. Betul. Untuk orang kata apa, kita sama-sama support peniaga lokal kita. Kan, daripada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kalau waktu law mungkin kawan-kawan yang mana duduk dengar waktu law ni bekerja, tak sempat lagi nak pi, malam tak lagi boleh pi. Kan, anak-anak pun dah habis sekolah, habis dah mengaji. Boleh bawa pi dah,
1: bawa semua macam-macam ada.
0: Boleh, macam-macam ada ni. Tambah-tambah lagi barang-barang keras tangan ni, tak ramai jugalah kan yang anak-anak kita yang tahu itu adalah seni sebenarnya. Mereka hanya tahu itu sekadar barang-barang yang digubah oleh tangan. Tapi mereka tak tahu kata itu adalah sebahagian daripada seni halus. Betul. Okey, yang berada yang bertempat di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Bali, batik ada anyaman, ada ukiran seramik dan juga pelbagai hasil kraft tangan tempatan yang unik, semuanya ada di sana. Betul. Jadi bolehlah pakat-pakat meriahkan lagi Festival Craft Utara 2026. Dan kawan-kawan pun boleh terus saja layari di laman sesawang mereka di www.krafttangan.gov.my ataupun pi saja ke ruangan Facebook Craft Tangan Malaysia untuk maklumat lanjut. Alah, itu cerita dia. Jadi waktu law ni pun baru pukul 2.32 minit petang. Orang kata apa, masih lagi berada di
1: jam yang pertama.
0: Ya, jadi yang kata apa,
1: Masih duk start engine lagi
0: kawan-kawan. Tapi ingat, jangan hairan dan jangan ajaib sangat. Sebab apa, banyak lagi yang kita nak kongsikan sampai ke pukul 6 petang sekejap lagi. Apapun, terus layan
1: Produce FM,
0: serasi dengan kita.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Bagi tapi kau pergi, apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: apa lagi kalau gelato ni siapa lagi yang
1: kalau minta, Alpha kan? Ni
0: Alpha ni tak ada orang lain dah ada
1: sampai semestinya Mr. D.
0: Oh, ramai dah pakai dua tegur kan. Kawan-kawan yang lain pun masuk mai ke ruangan WhatsApp Kunti, tahu dah siapa dia yang minta kalau lagu Kumpulan Alpha ni. Tadi Alpha dah dia kata Alpha pula jam ni. Ha, tu dia. Boleh kata setiap segmen tu adalah lagu Alpha.
1: Tak apa, janji setia dengarkan.
0: Ya, janji dengar. Ha, tu je. Apa pun terima kasih buat semua kawan-kawan yang mungkin waktu law ni tengah bekerja kau. Selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang. Apa pun terima kasih juga untuk peniaga-peniaga kecil kita, premis-premis perniagaan, klinik-klinik kesihatan, pos-pos kawalan keselamatan juga yang mana mungkin masih lagi terus menerus mengekalkan frekuensi 102.9 MHz ini, biarkan berlegar-legar di sekeliling anda. InsyaAllah kita pun akan berikan yang terbaik. Baiklah, Syira, kita pun nak kongsikan dengan rakan-rakan kita di mana tentang pembukaan permohonan pentafsiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke Kolej Vocational Kangak dah pun dibuka daripada 10 Julai 2026 hinggalah ke 14 Ogos 2026. Orang kata kita pun dah semakin hampirlah nak masuk ke bulan Ogos.
1: Betul.
0: Kan? Apa jam celik, apa jam celik, tinggal sehari lagi. Lepas tu kira detik-detik jam je lah. Kan? Orang kata kita nak menyambut juga bulan kebangsaan kita. Jadi kepada semualah ibu bapa, anak-anak yang mungkin tengah duk rancang lagi perjalanan pendidikan, tengah duk fikir lagi hala tuju pendidikan nak ke arah mana, mungkin boleh orang kata apa, renungkan di bahagian kemahiran pula no? Kan
1: betul.
0: Orang kata renungkan di dalam mangkuk ayam tu, mana tahu nampak, nampak jalan dia tu,
1: jalan nak pergi ke mana,
0: jalan pergi ke mana. Sebab apa, bukan lekeh juga Kolej Vocational Kangak ni, pelbagai orang kata apa, program-program yang menarik ditawarkan.
1: Betul.
0: Yang ada di sana, orang kata bila akademik dah terbaik, ada pula kemahiran, dia akan jadi satu batu loncatan ataupun bonus untuk anak-anak kita nanti ke depan mencari dalam apa, pertambahan pendapatan. Lagu tu cerita dia,
1: peluang pekerjaan tu luas lah,
0: luas lah bila ada kemahiran ni. Kan, maklum lah zaman law ni ekonomi pun semakin meningkat. Jadi bila dah kita punya akademik dah strong, bagi ada kemahiran pula, mana tahu kok boleh jadi jutawan pula lepas ni. Kan, cita-cita kena tinggi.
1: Duit semua tu, duit
0: semua tu, duit. Tapi ingat jangan jadi hamba duit pula. Nak jadi ulat buku tak ada masalah. Okey kawan-kawan, asal lagi tepat pukul 3 petang kita akan sama-sama ikuti pula info terkini dalam ringkas 3 petang.
1: Ya, betul.
0: Menerusi National FM. Lepas daripada tu kita nak pergi ke mana pula, Syira?
1: Kita kembali ke kota Mumbai.
0: Sakai kota Mumbai.
1: Kota Mumbai. Kita nak jumpa di sana pula.
0: Kita nak jumpa dengan adik-beradik. Ya, betul. Yang hidung pacok-pacok tu.
1: Setiap hari kami.
0: Betul. Jadi bila kita nak pergi ke Mumbai tu, kita kena salin lah pula kan. Orang kata kena salin uniform. Baru kita pun nampak Mumbai.
1: Betul.
0: Layan kali tu. Jom terus layan Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

0: RTM.
1: Anda muskil? Keliru tentang hukum hakam? Ikuti rancangan Pakat Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kecemasan, boleh saya bantu?
3: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
4: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
5: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
6: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.
7: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Pelbagai mekanisme di peringkat ASEAN akan terus dimanfaatkan bagi menangani halangan bukan tarif yang menjejaskan perdagangan serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin berkata langkah itu turut melibatkan pengukuhan disiplin menerusi pelaksanaan perjanjian perdagangan barangan ASEAN. Jelas beliau, walaupun terdapat beberapa mekanisme yang bersifat tidak mengikat, namun pelaksanaannya berjaya meningkatkan ketelusan, memperkukuh dialog serta menyediakan penyelesaian lebih pantas dan mesra perniagaan. Kerajaan memperkukuh peranan tanah sebagai aset strategik negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, usaha berkenaan bertujuan bagi memacu ekonomi hijau, menjamin keterjaminan makanan serta meningkatkan hasil negara menerusi pengurusan tanah yang lebih mampan dan berimpak tinggi. Tambahnya, tanah bukan lagi sekadar aset pembangunan, sebaliknya memainkan peranan penting dalam menjana kredit karbon menerusi pendekatan penyelesaian berasaskan alam semula jadi. Polis menahan dua pelajar kolej bagi membantu siasatan berhubung kematian seorang bayi perempuan yang ditemukan dengan beberapa kesan tikaman di sebuah rumah sewa di Kluang, Johor. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, berdasarkan siasatan, bayi perempuan itu ditemukan di dalam mangkuk tandas rumah berkenaan. Kes disiasat bawah Seksyen 302 dan Seksyen 315 Kanun Keseksaan. Keadaan kemarau yang melanda Belanda semakin buruk. Ia susulan aliran sungai dan paras air bawah tanah terus merosot sekaligus memberi tekanan tambahan terhadap sumber air tawar negara yang sedia terhad. Bagaimanapun, menurut Kementerian Infrastruktur dan Pengurusan Air Belanda, pada masa ini tiada kekangan terhadap bekalan air minuman tersebut sambil menggesa untuk terus menggunakannya secara berhemah. Dalam pada itu, 7 maut selepas sebuah helikopter terhempas di wilayah San Juan Barat, Argentina. Menurut laporan Xinhua, helikopter berkenaan disewa oleh Agensi Pengurusan Kecemasan Persekutuan Argentina dalam perjalanan ke La Rioja bagi menjalankan operasi memadam kebakaran hutan. Punca nahas masih dalam siasatan. Pemain Harimau Melayu Hendrik Dos Santos terpaksa diketepikan dalam saingan Piala ASEAN 2026 menentang Thailand Sabtu ini selepas tonggak tengah itu disahkan mengalami kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Melayu Tan Ching Ho berkata pemain berkenaan perlu memberi tumpuan kepada proses pemulihan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Agasa Puri.

kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Perlis FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
2: Assalamualaikum. Selamat petang.
1: Kita ucapkan
2: semua.
1: Juga untuk semua. Di mana pun anda berada, seperti biasa setiap hari Khamis kita akan bersiaran di ruangan Facebook rasmi Perlis FM dan juga di ruangan
2: TikTok
1: Perlis FM. Betul itu. Dan pastinya setiap hari Khamis ramai yang dah tertunggu-tunggu ternanti-nanti untuk ruangan Aca-Aca.
2: Nehi-nehi.
1: Takkan tidak kan. Untuk kawan-kawan kita yang mana pakat hantar mai dah di ruangan WhatsApp Kunti, sekejap lagi kita akan selit satu per satu yang mana kawan-kawan di luar sana yang mungkin baru saja orang kata apa lihat kita di ruangan live TikTok dan juga ruangan muka buku. Boleh terus tinggalkan komen anda sekiranya anda nak layan lagu-lagu Hindi kegemaran anda. Tapi apapun pastinya yang terbaik jugalah kita nak siarkan untuk anda dari semasa ke semasa.
2: Betul.
1: Ada yang nak dengar lagu sedih, ada yang nak dengarkan lagu happy, ada belaka-belaka semua.
2: Jadi
1: ada.
2: Kita buka tirai dengan lagu sedih dulu.
1: Ya. Di ruangan aja-aja.
2: Nehi-nehi.

0: baru saja menghiburkan petang kita di ruangan Aja-Aja.
1: Nehi-nehi.
0: Ya. Apa pun, terima kasih buat semua kawan-kawan di ruangan live Facebook waktu lo ni. Kita ada Kak Aziah Hashim, katanya assalamualaikum, selamat petang Aca-Aca nehi-nehi. Dan Kak nak dengarkan lagu ABC satu. Boleh, sekejap lagi ABC. Kita pakat-pakat kata apa, mengejar lah. Petang ni, sekejap lagi ni Habuan perkena lagu tangkat. Katanya, alhamdulillah lah kalau anda suka, kita lagi suka. Nur Elifa katanya assalamualaikum, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengarkan lagu Camak Calo. Boleh, insyaAllah. Sekejap lagi kita akan cuba selitkan untuk ibu hiburan kita bersama. Di ruangan live TikTok ada siapa lagi yang bersama dengan kita?
1: Kita ada Darah Satria.
0: Darah Satria?
1: Darah Satria.
0: Dia kena bulan 8.
1: Anjana B satu.
0: Anjana B satu.
1: Ramai kita ada Bro Pineng. Kita ada Cikgu Sa'ari.
0: Cikgu Sa'ari.
1: Dan ramai lagi kita ada juga Rozaidi Ramli. Salam DJ Lin dan DJ Syira. Minta lagu Hello Brothers satu.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pakat order habis dah lah ni. Pakat order.
0: Order. Tak apa, insyaAllah kita tengok sekejap lagi yang mana berkesempatan. Betul. Kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Lagu Mak Jak keluar video. Dia dah paling teruk. Jadi jom kita sama-sama layan Aca-Aca. Lidikai

0: jam jalur dia dah kali tu. Cuaca tengah cerah lah tu lah. Dia dah. Lah ni cuaca tengah cerah elok dah ni.
1: Tak payah kata redup
0: pula sebab syirah redup. Betul. Zaki semua pakai kata.
1: Kemarin kata dah.
0: Syirah lah ni dia kata. Kalau syirah tak mula bunyi tu, insyaAllah kita akan cerah sampai petang.
1: Gamuk lah.
0: Ada yang lagi gamuk. Dia kata tak payah duk cakap banyak. Pasang lagu ya dia kata. Hak tu lagi gamuk hak tu. Tapi apapun terima kasih untuk rakan kita juga. Di ruangan live Facebook ada Rasma Saad. Katanya salam Lin dan juga syirah. Selamat petang. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Selamat petang juga untuk Kak Rasma Saat. Katanya hari ni nak layan acara nehi-nehi Perlis FM serasi denganku. InsyaAllah akan serasi dengan kapur belakang lah. Cikgu Syari juga terima kasih. Dia bagi info katanya Kuala Perlis panas lit-lit sama lah.
1: Sama lah. So satu Perlis ni panas lit-lit ni.
0: Pasal orang kata apa, Syirah nyanyi sikit je tadi. Sikit. jadi insyaAllah kita akan okey. Syahirah Syarif. Macam kembang dia tiba-tiba balik arah kan. Yelah ke. Boleh set lagi insyaAllah. Chow Chin Chow katanya dari Shah Alam. Terima kasih orang Shah Alam. Terima kasih Malaysia. Tu. Malaysia tu ialah jadi senang. Apapun terima kasih kepada anda. Yang mana tadi ni pakat-pakat kirim mai dekat kita nak dengarkan lagu di ruangan acak-acak. Nehi-nehi kita cuba.
1: Ya. Tunaikan.
0: Jom.
1: Tunaikan. Jom.
0: Pakat-pakat nak menyanyi. Inilah lagu ABC.
1: Order ABC tak hanggalah.

0: Jeng.
1: Tahu tu. Oi, panggil. Jangan jangan
0: tu. Sister tak ada hello sister.
1: Dia jangan jangan hello kalau ada hello sister dia tak jadi dah Hindustan apa?
0: Brother dah lah. Tak bagi kami jadi sister.
1: Betul. Apa pun terima kasih. Cik Leo pun bersama dengan kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Katanya assalamualaikum Lin dan juga Syira semuanya. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Leo. Moga diberi kesihatan yang baik-baik juga untuk Cik Leo ya. Ini pula kiriman yang kita tak baca lagi daripada anak desa Paya Burma. Katanya salam DJ DJ yang cantik-cantik lagi baik hati. Masya-Allah, dia puji melambung.
0: Assalamualaikum.
1: Kita pun takut. Assalamualaikum. Katanya itulah pecah lagi risau apa. Kita tak muak pindah baju ni. Katanya nak dengarkan lagu Aksar Is Dunia tadi kita pun kita dah siarkan.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih juga untuk Mr. D. Mr. D katanya Syira lah ni buat hujan turun.
0: Dia tak apa hati semua lah dengan Syira ni.
1: Aduhai. Apa pun terima kasih juga untuk Kak Wah katanya salam Lin. Kak Wah sat-sat ni baru balik pada rumah. Macam baru balik pada rumah Kak Wah. Macam pergi ambil petai dengan rebung. Sempatlah juga jamu garam lecan katanya. Sat lagi ni Habuan Nustan boh pilah lagu apa pun semua suka takkan tidur. Kan. Apa pun terima kasih juga untuk rakan kita di ruangan live Facebook Norizah Mak Arsyad katanya assalamualaikum Lin dan juga Syira. Selamat petang. Jom layan acak-acak nehi-nehi katanya.
0: Takkan tak layan
1: lagi kan. Aziza Hashim katanya terima kasih Lin dan juga Syira putarkan lagu yang kau minta tadi ni.
0: Ya, sama-sama.
1: Sama-sama kasih
0: diterima.
1: Dan kasih anda juga diterima di sini insya-Allah. Siapa lagi yang bersama dengan kita Kak Liza terima kasih.
0: Alin ada.
1: Jom kita terus layan lagu seterusnya. Acah-acah.

0: bersama Hai daripada filem Jab Jab Bula baru saja menghiburkan petang kita di ruangan Aca-Aca Nehi. Terima kasih juga untuk Kak Rohani Kerja kita katanya. Assalamualaikum Lin dan juga Syira. Layan dalam Facebook live je hari ni untuk ruangan Aca-Aca Nehi-Nehi. Sebab dalam kaita katanya on the way nak balik rumah pidah.
1: Ya kak.
0: Lagu pun best-best petang ni. Alhamdulillah. Tapi bila dah dengar dalam kaita jangan goyang lebih sangat. Sekali lagi risau kaita.
1: Goyang ujung-ujung tak apa.
0: Ujung-ujung boleh. Orang kata habar rasa-rasa kan.
1: Moga berhati-hati ya.
0: Moga berhati-hati semua. Di mana pun anda berada, kita pun ada siapa lagi yang bersama kita. Yang Manis. Amboi, manis nama dia no. Yang Manis.
1: Yang Manis tapi bukan
0: gula. Dia ada kali tu no. Tapi apa pun terima kasih lah bersama kita. Zaman Pantai juga bersama kita. Bidan Utara Shop juga. Razwan Mat Ros Red. Isau kita.
1: Atin Wolf dari Sabah.
0: Ui, dia wolf no.
1: Sakan, serigala.
0: Kalau kita tiger. Dia ada.
1: Kat belah sana dia wolf.
0: Dia wolf. Okey. Dia akan jadi wolf dan juga serigala.
1: Yeah.
0: Kalau tiba-tiba topik macam hari itulah Ryan punya topik tentang poligami. Dia akan jadi automatik.
1: Dia akan jadi wolf, dia tiger, jadi semua akan
0: semua.
1: Masuk.
0: Dinosaur, hak zaman purba pun dia akan timbul.
1: Bahaya tajuk tu.
0: Jadi bahaya tajuk tu. Kita pun pesan lah jangan buka kerak sangat tajuk tu. Kan? Sebab apa dia jadi kegemaran orang panggil. Tapi apa pun terima kasih Kak Emma Haryati daripada Felda Tementi Berapa Hang pun bersama kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya salam Lin dan Syira Polis FM.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya untuk segmen Hemoi-hemoi Aca-aca nehi-nehi. Nak dengarkan lagu Mujahid Tumsi Mohabbat Hei. InsyaAllah kalau ada set lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Ini pula kiriman daripada Ayah Tunggal. Katanya nak dengarkan lagu Caha Hei Tu Jeku. Dah, kita dah siarkan awal tadi.
1: Pembuka tirai kita tadi.
0: Pembuka tirai. Sebab ibu tadi ni pun nak dengar lagu yang sama. Betul. Kan? Jadi kita dah siarkan tadi untuk jam yang awal tadi ni. Kan? Dia bukan jam yang awal lagi. Dia pembuka.
1: Pembuka tirai Aca-Aca ni lah.
0: Jadi siapa tadi nak dengar lagu Sanggam tadi? Ini dia, Sanggam masuk dah.
1: Bro Penang.
0: Takkan tidak kan? Jadi tunggu apa lagi kawan-kawan? Goyang.
1: Goyang.

0: ya, ya lakah, hayalah.
1: Hai hai Riana.
0: Dia ada hari tu. Tapi nasib baiklah plan cerah nah mesti di cerah di sini.
1: Hari ni luluh.
0: Hari ni luluh. Boleh lah orang kata
1: tak kena. Kena lagu Hindustan ko baru dia cerah. Betul
0: kan? Kalau lagu Melayu dia akan kelam. InsyaAllah. Tapi apa pun terima kasih sebab semua kawan-kawan kita sempoi-sempoi belaka, hemoh-hemoh yang belaka, layan terus Perlis FM, tak kira di ruangan live TikTok, di ruangan live muka buku juga. Terima kasih kepada Azwana binti Dahaman, katanya lagu-lagu petang ni sempoi gitu layan. Terima kasih, katanya assalamualaikum, hai Perlis FM, serasi dengan ku.
1: Takkan tak serasi,
0: takkan tak serasi lagi tau tu. Pakcik Mak katanya sihat-sihat lah ni, alhamdulillah. Rahim 1972, salam Lin, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang.
1: Selamat petang
0: untuk semua lah kawan-kawan yang mana dengarkan saat ini. Ini memang ruangan acah-acah nehi-nehi. Kita akan layan semua lagu-lagu Hindustan. Untuk lagu-lagu Melayu saat lagi ni lah,
1: selepas ini
0: Arab kau sekalipun saat lagi lepas kita habis ruangan acah-acah.
1: Kita masih di kota Mumbai.
0: Kita masih lagi
1: kota Mumbai.
0: Nak naik kereta api, banyak lagi train, banyak lagi perhentian. Jom kita terus layan acah-acah.

0: Abang Zigar, oh Abang Zigar. Membawa kita ke pukul 4:10 minit petang pergi dah kawan-kawan. Orang kata sat saja noh pejam celik sampai berlih dah yang daripada Melaka depa tu. Jadi pejam celik jalan kaki. Waktu lor ni pun kita pejam celik masuk bui pukul 4 pergi dah kawan-kawan.
1: Sat saja
0: masa tu berlalu pergi. Terima kasih juga untuk rakan kita Muhammad Afiq ada katanya assalamualaikum. Kak Rasma Saad katanya best lagu petang-petang ni. Pak Su Omar katanya nak dengarkan lagu tu JDK tu. Kita dah siarkan awal tadi.
1: Betul.
0: Mungkin Pak Su Omar masuk kelas lambat sikit hari ni. Dan Pak Su Omar nak minta dengarkan lagu Hamko Hamse Curalo. InsyaAllah kalau sempat lagi kita akan cuba siarkan.
1: Betul.
0: Sebab apa? Sebab saat lagi ni masuknya waktu solat Fardu Asar hari ni pada pukul 4:48 minit petang kawan-kawan. Maghrib 7:39 minit malam, manakala Isyak 8:52 minit malam.
1: Dan 4:30 lagi kita akan dengarkan berita Perlis FM.
0: Ya, sebab itulah maka kita akan cuba dulu perhabis yang mana yang berkesempatan untuk hiburan kita sebelum kita ke berita Perlis FM. Apapun terus layan Perlis FM.
1: Terima kasih.

0: Dia potong kot tu, dia potong kot tu. Tapi apa pun, terima kasih untuk semua kawan-kawan. Nampak gaya lagu Del Tu Pagahe adalah lagu penutup kita untuk ruangan acah-acah nehi-nehi kita hari ini.
1: Harap semua orang terhibur lah.
0: Betul itu. Dan insyaAllah kita akan bersiaran kembali untuk ruangan acah-acah nehi-nehi ini Khamis minggu hadapan
1: di jam yang sama.
0: Jadi jangan lupa untuk set alarm gadget anda supaya masuk kelas awal.
1: Supaya tidak ketinggalan.
0: Supaya tak subjek-subjek. InsyaAllah, insyaAllah. Kita memang banyak melakukan subjek-subjek tambahan. Tapi apapun, untuk makluman kita bersama sekali lagi, maksudnya solat fardu asar ini pada pukul 4.48 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Dan kita harapkan dengan pemakluman awal ini dapat kawan-kawan kita pakai atok masa sebaik-baik mungkin dalam melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Apapun, insyaAllah, sampai kita jumpa lagi dan saat lagi tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. FM. InsyaAllah, sampai kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Pergi tapi kau pergi. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: kakak dengar radio boleh.
1: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail berkenan menerima sembah mengadap Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Azahan Haji Mat Othman dalam satu majlis yang berlangsung di Balai Mengadap Baru di Balai Menghadap Biru Istana Arau. Turut berangkat mengiringi baginda ialah Raja Muda Perlis Brigadier Jeneral Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail yang juga Komander Regimen 504 Askar Wataniah. Inisiatif ini menjadi medan memperkukuh hubungan erat antara institusi di Raja Perlis dengan Tentera Darat Malaysia di samping menzahirkan penghargaan terhadap komitmen berterusan angkatan tersebut dalam mempertahankan kedaulatan negara serta menjamin keselamatan rakyat. Majlis mengadap ke atas Tuanku Raja Perlis yang juga merangkap kolonel yang dipertua bagi Kor Regimen Ranger Diraja RRD dan Kor Polis Tentera Diraja KPTD. Ini turut menjadi platform bagi memperkukuh jalinan kerjasama strategik dan hubungan baik antara kepimpinan Tentera Darat Malaysia dengan kepimpinan Negeri Perlis dalam pelbagai aspek yang melibatkan keselamatan, kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Sukan mempunyai keupayaan unik untuk menyatukan orang-orang melampaui sempadan, budaya dan bahasa serta mampu memperkukuhkan persahabatan, persefahaman dan kerjasama antara negara. Penganjuran Kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 menandakan satu lagi pencapaian penting dalam pertumbuhan woodball sambil mengukuhkan lagi reputasi Malaysia sebagai tuan rumah yang dipercayai untuk acara sukan antarabangsa. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail bertitah pemilihan Perlis sebagai tuan rumah oleh Persekutuan Woodball Antarabangsa mencerminkan keyakinan yang diberikan kepada Negeri Perlis dan komitmennya yang berterusan untuk menyokong pembangunan sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kejayaan sebenar mana-mana acara sukan bukan hanya terletak pada pingat yang dimenangi tetapi juga pada nilai-nilai yang diinspirasikan di mana sepanjang kejohanan ini berlangsung kita telah menyaksikan tahap tertinggi kesukanan, disiplin, integriti, ketekunan dan saling menghormati. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC melalui Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia menganjurkan Festival Kraft Utara FKU 2026 yang berlangsung pada 23 Julai hingga 3 Ogos di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Penganjuran festival ini bagi menyediakan platform kepada usahawan kraft untuk mempromosi dan mengkomersialkan produk kraft Malaysia kepada masyarakat tempatan dan pelancong serta meningkatkan pengetahuan dan kesedaran masyarakat terhadap produk kraft beridentitikan Malaysia. Menurut Pengarah Kraft Tangan Malaysia Negeri Perlis, Muhammad Faizul Maslan berkata, festival yang berlangsung selama 12 hari melibatkan seramai 72 orang usahawan dari seluruh Malaysia dan komuniti kraft baharu dengan sasaran jualan mencecah RM1.6 juta dan 45,000 pengunjung bakal mewarnai FKU 2026. Festival ini juga menjadi platform pertemuan usahawan kraft dengan pembeli dari dalam negara seperti syarikat pengeksport barangan berkaitan kraft, agensi kerajaan, syarikat perhotelan dan pusat beli belah. Lebih 30,000 pengunjung mengunjungi Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2026 yang dianjurkan oleh Perbandanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis PPANPS. Program yang berlangsung 24 Julai selama 6 hari dan berakhir malam tadi. Menurut pengarah PPANPS, Abdul Rahim Hussein berkata, Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca kali ini melibatkan 30 pempamer dari pelbagai syarikat pembekal buku, pameran dan permainan interaktif serta jualan pelbagai produk yang menjadi tumpuan pengunjung. Selain daripada itu, lebih 100 aktiviti menarik turut berlangsung, termasuklah lawatan perpustakaan, pelbagai pertandingan menguji minda, mini zoo, forum, bicara buku, pameran oleh 29 agensi kerajaan dan turut diserikan dengan pelbagai hadiah cabutan bertuah serta kepelbagaian aktiviti melibatkan pelbagai peringkat usia. Sekian berita disunting oleh Wan Nor Azli Wan Cik. Saudara, kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta. Namun, kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: World Cup Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang. Tanda cinta pada negara.
2: Barisan hadapan berkobar cerita sempurna. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
5: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kuchiwa.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Bagi tapi kau pergi, apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
4: Betul-betul

aku. Terima kongsikan aktiviti harian anda. Kasih bongsu emang pun boleh. Jom WhatsApp pada 017-454-1688. Cek dok kali.

0: menunaikan amal ibadah. Pakai dengar dah, Maghrib FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Berlis FM serasi denganku. Baiklah, banyak yang dah kita kongsikan dengan anda dari pukul 6 pagi tadi hingga ke saat 5 bertugas waktu ini. Buat sahabat-sahabat yang nak memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam tahsin Al-Quran, jangan ke mana-mana. Saat lagi kita akan bersama dengan Ustaz Jemputan di jam yang keempat. Dan anda juga boleh tonton tahsin Al-Quran secara langsung di Facebook rasmi Perlis FM.

0: Ya, 4:54 minit petang. Apa pun, terima kasih belakang-belakang yang mana masih lagi terus-menerus mendengarkan Polis FM saat ini.
1: Ya, betul.
0: Dan selamat menunaikan juga solat Fardu Asar buat semualah kawan-kawan yang berada di Denggi Polis. Baiklah kawan-kawan, saat lagi tepat pukul 5 petang, kita ada apa Syira?
1: Kita akan terbang ke Kota Media untuk dengarkan berita utama melalui National FM.
0: Ya, lepas tu kita akan patah balik main.

0: Bliss FM di seluruh dunia.
1: Bliss FM, serasi denganku.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita, 30 Julai 2020, bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, terima kasih juga buat kehadiran yang berbahagia Ustaz Zainal Ahmad Al-Hafiz sebagai tetamu untuk edisi hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan yang berbahagia Ustaz Zainal Ahmad untuk mulakan dengan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran pada hari ini. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astah alayna hikmataka wa insur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara, telah pun kita dengarkan juga doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zainal Ahmad kita. Dan untuk hari ini kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi surah Al-Ba'un ayat 1 hingga 7. Jadi saya serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Zainal Ahmad. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين

0: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Baiklah Ustaz, kita pun dah dapat pemanggil-pemanggil kita dah pun berada di atas talian. Jadi kita akan terus bersama dengan mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ini Cik Pak Mit, Pak Mit.
2: Ya, Pak Mit.
1: Alhamdulillah, Ali ingat dah lah ni.
2: InsyaAllah.
1: Alhamdulillah, Pak Mit hari ni masuk kelas awal, no? Paling awal lah orang kata.
2: InsyaAllah.
1: Jadi silakan Pak Mit, boleh mula dah hari ni kita dengan surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz.
1: Ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak dengarkan pula pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana?
3: Ini Mak Ngah.
1: Mak Ngah. Alhamdulillah Mak Ngah hari ini dapat tempat nombor 2.
3: Rezeki.
1: Jadi silakan Mak Ngah hari ini dengan surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Nah, silakan.
3: Okay. Assalamualaikum
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Teruskan. Okay, Mak Ngah cuba. Mak Ngah cuba pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Yeah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم.
0: Yang sebut yadu, yadu, yadu, yadu, yadu, yadu, yadu.
3: فذلك الذي يدعو yatim.
0: Jadi kita jangan pergi, dia terberhenti lama. Ya
3: du'ul. Berhenti
0: kan? Ya, ya du'ul. A'u dia duduk macam dengan dia ada.
3: Ha, dia kena urut keluar.
0: Sebab dia bukan, but, dia bukan pisah terus ya. Maksud dia masuk,
3: betul.
0: Dia masuk idrom tu.
1: Dia mengalir.
0: Ha.
3: Dia mengalir tu orang.
0: Fadhalikal ladhi yadu'ul. Ya du'ul. Ya du'ul.
3: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
0: Ayat ni kalau Mangak dia boleh buat dua-dua tu. Tapi cuba ambil daripada fawailun tu sampai sahun tu.
3: Bukan cuba tu kan? Fawailun lilmusallin alladhin hum an salatihim sahun.
0: Terus.
3: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
0: Ya, صدق الله.
3: Selalu kan Ustaz, Mama ambil yang bawah ni lalu. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Atas ni Mama tak ambil terus lah.
0: Oh, yang pasang buah yang di bawah tu.
3: Haa,
0: orang duduk dengar
3: saya,
0: orang
3: belajar,
0: orang
3: dia sambung terus
0: bawah
3: tu,
0: Allah zina yuro'una wayamna'una ma'un. Dia boleh semua, multi setiap tempat
3: boleh, tak ada masalah. Haa, tu lah, tapi kita nak.
0: Pasal dia pergi roksud ayah di akhir.
3: Takpelah nanti mak cuba train ni kalau indulilah ni mak cuba lah ini pula lalu dia cuba bawah tu aja.
0: Cuba bawah tu orang lagu dia ambil itulah.
3: Dia ambil tu sebab nak panjang taranu.
0: Taranu sebab apa dia nak bagi dia landing tu.
3: Dia nak landing. Kan yang ni juro tu panjang dia nak landing tu kan. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Ya, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Siapa di sana? Mak Ngana Hafizah ke?
4: Ya.
1: Jadi silakan. Boleh mula dah hari ni kita dengan surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Nah, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
0: رأيت الذي
4: الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين

الذين هم يوم

فويل للمصلين الذي نهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.

0: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: Dia sebut au tu jangan naik ke hidung. Ya au la ya au au ya begitu ya bagi lepas pergi ke depan ya. Ha jangan kita naik ha wa yamna'u au au. Ah ha, kita tutup mulut hidung kita pun au au dia sebut sebut boleh. Kalau kita sebut au ada tebalan. Ah tu tu. Ha. Wa yamna'unal ma'un.
0: Wa yam ويمنعون
1: الماعون. عون دلو لبو ماتي dengan nun belakang. Dua sekali.
0: ويمنعون الماعون.
1: Ha begitu. Sadaq
0: Allah. Sadaq Allah al-azim. Masih
1: dia. Maafkan
0: saya
1: kemudian bacaan.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
3: Kati dari Pulau Pinang.
2: Terputih. Siapa tadi?
3: Kati dari Pulau Pinang.
2: Oh, Kati daripada Pulau Pinang. Yeah. Baik, Kati, boleh mula dah untuk hari ni kita dengan surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Nah. Silakan.
3: Terima kasih,
2: Lee. Sama.
1: Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Teruskan.
3: Cuba baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم.
1: Sebab apa semua itu bukan sebut ya du'ul ya du'ul. Ah dia jangan dia ain tu tak lepas habis. Ha ain tu dia ain dia saya ain. Jadi ya du'ul. Ha, dia ada berayak dia masa dia rangkung kita tu.
3: Tak payah.
1: Jangan ya du' macam terputih tu macam tersekat.
3: Ha
1: begitu. Fadzalika allazi yad'ul. Begitu. Boleh ya, teruskan.
3: Kalau ni dia macam saketah jadi.
1: Macam saketah. Tak boleh. Wala.
3: Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin.
1: Ya.
3: Alladzina hum an salatihim sahun.
1: Hari aku nak ingat kita berkata Alladhi asal lam tu bersalah. Kita barihkan alif Alladhi Alladhi mesti tak lak macam tak lak syadah atas lam tu kan. Alladhinahum an salatihim sahun.
3: Alladhinahum yura'un.
1: Ya.
3: Wa yamna'un al-ma'un.
1: Bila sebut au ni satu lagi bila kat tadi bila kita sebut au tu kita lepas pergi ke depannya jangan kita nak sekat au la aun ah bagi lepas lu baru belum mati dengan nun di belakang tu kalau kita duk au tu tahan ya lu tahan tak mau pergi pi tak boleh sebab dia ada huruf dia wow tu dia pi ke depan ya maksud dia ke muncung sebab tu dia panggil dhammah. Dhammah tu maksud dia ada maksud dia muncung pergi ke depan tu jadi kita tak mau tahan dia dah. Boleh lepas habis. Itu dia tersekat dengan huruf yang apa di depan dia tu. Huruf nun, dia mati dengan nun. Dia mati dengan nun lah. Begitu. Wa yamna'unal ma'un. Kita jangan lupa sekat lepas habis. Bagi dia ringan.
3: Wa yamna'unal ma'un.
1: Ha, begitu. Ha, kalau kita tak nampak tak ada macam nak tebal pula kan. Kalau kita duduk tersekat dia kan. Ha, begitu. Ha. Solat kubur. Solat kubur.
2: Baik, sama-sama. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Oh, terputus bidah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Encik Azhari.
4: Ya, saya.
2: Ah, silakan. Hari ini kita dengan surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Nah, boleh mula.
4: Al-Ma'un ni.
2: Ya, betul.
1: Al-Ma'un Ar-Ra'i.
4: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan. Ya.
4: Okay, saya terus baca no.
1: Ya, baik.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya.
4: Ara'aitallazi yukazzibu bid-din.
1: Ya.
4: Fadzalikallazi yad'ul yatim.
1: Ah, tu yang tu je lari, jangan kita multi. Ya du'ul la, ya du'ul, ya du'ul. Nah, ya du'ul. Cuma tekan ya pada ain tu ya. Ha, kita tekan tapi ain tu jangan terbalik macam ya du, terputih macam terputih tak. Lah apa dia? Ha, dia tak terputih. Dia satu ain tu saya, cuma ain satu lagi masuk. So, kalau ada dua ain, ain satu lagi masuk dalam ain satu lagi. Ya du'ul, ya du'ul. Ha. Ah, fadzalik. فذلك الذي يدعو اليتيم ha, begitu ada beza tu kan. Ha, multi kita multi tu dengan kita sambung tu. Ha, begitu ya.
4: Wala
1: yahud. Ha, wala yahud ala, tu hari nak tebal. وَلَا يَحُضُّ عَلَى
4: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
1: يَا جَنْتِي
4: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
1: يَا
4: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.
1: Kalau Cik Azhari ambil daripada fawailun sambung terus dengan ayat dua ayat tu, cuba tengok kalau boleh tak? Lapas panjang agak boleh kot.
4: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.
1: Ya, cantik.
4: الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.
1: Bila sebut wayam ada mau kita tak dengung tak mau yamna'un al-ma'un. Ah, gitu. Kalau kita

0: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: يا جندي صدق الله
0: العظيم. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Ya, siapa di sana? Kak Zai. Kak Zai boleh dekatkan lagi mulut ke handphone. Macam tu. Ya, ya, lagu tu. Maintain macam tu nah. Jadi boleh mula dah hari ni dengan surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Silakan.
4: Surah apa?
3: Al-Ma'un.
4: Al-Ma'un.
3: Silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Yatim. Kami tak dengar yatim tu.
3: Dia sayup.
1: Dia sayup lah. Tak dengar tim tu.
3: Tak tahu dia terputih.
1: Do'ul ya.
3: Betul. Tu. Sekali lagi ulang. Sekali lagi.
1: Kuat sikit.
4: Fadhalika alladhi yadu'ul yatim.
1: Boleh.
4: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
1: فَوَيْلٌ
4: لِلْمُصَلِّينَ
1: cuba ambil alladzina hum salatihim sahun
4: alladzina hum qadat
1: teruskan ha
4: alladzina hum yura
1: berhenti tak apa, cuba berhenti tu. Alladzina hum yura'un
4: alladzina hum yura'un
1: wa
4: yamna'un al-ma'un.
1: Hak ni hak jadi au pula, je bukan u pula. Ha. Ma'un, aun. Ha, gitu. Wa yamna'u.
4: Ya.
1: Teruskan. Salakullah al-Azim.
3: Salakallahu al-Azim.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Tak apa-apa ketahuan. Dan siapa tadi?
5: Maklum
3: Oh, Maklum. Jadi silakan Maklum. Boleh mula dah hari ini kita dengan surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Nah, silakan.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. أذلك الذي يدعو اليتيم فلا يحض ولا طعام المسكين.
1: Sekali itu apa maksudnya?
6: Wala
1: yahuddu ala.
6: Wala yahuddu ala ta'amil.

0: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: يا صدق الله العظيم.
0: الله العظيم. أسألكم السلام.
2: وعليكم السلام. السلام عظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di sana? Kak Tun ke?
3: Abang Cik Lin.
2: Ha?
3: Dah kepada Ustaz lah no. Selamat tugas di Poli SM.
2: Ya, ya. Terima kasih.
3: Dia baca ayat tu lah.
2: Ha, siapa ni?
3: Ini Sophia.
2: Oh.
3: Dari Kak Cupi.
2: Silakan Kak Sophia. Boleh mula dah.
3: Ya, ya Kak Sophia.
2: Hari ni dengan surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Silakan.
3: Ya, terima kasih. Malam-malam.
2: Boleh mula. Mula.
1: Mula teruskan.
2: Boleh.
3: Tak apa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya.
3: Ara'aitalladzi yukazzibu biddin.
1: Bila kita sebut dengan biddin, ya. Tak. Kita sebut biddin. Macam nak sebut.
3: Biddin.
1: Jangan kita macam nak terhenti. Biddin. Tengok, bidi.
3: Bidin.
1: Cuma kita tekan, tersedal tu.
3: Nak baca lain ke?
1: Cuba sebut sekali lagi.

0: Pemanggil-pemanggil kita pada petang ini berkenaan dengan bacaan-bacaan yang telah pun dibacakan oleh pendengar-pendengar kita untuk surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat kalau kita tengok pada surah Al-Ma'un ni, memanglah kita sebut tu memang perkataan yang susahlah sikit. Diambil pada ayat yang terakhir tu kan. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ kan. Jadi itulah perkataan apa ayat yang pertama tadi. Selalunya kadang-kadang tu tengok pemanggil kita, alhamdulillah tu tengoklah juga. Kadang-kadang alif yang mula-mula tu dia dinamakan sebagai alif istifham. Pertanyaan. Seolah-olah begitu, oh tu dia satu. Ro'ai ta tu, ro'ai ya, satu. Ta juga satu perkataan ro'ai ya. Ro'ai, ro'a, ro'ai ta. Tapi dia alhamdulillah tengok disebut tadi ni fasih lah kita.
0: Fasih.
1: Apabila fasih tu seolah-olah macam ten, apabila disebut kita sebut ro'ai, ro'ai talladhi tu, orang seolah-olah merangkumi nampak pada makna dia tu. Jadi dalam keadaan tu dipanggil fasih tu. Bila sebut sebutan dia pun tadi ada alhamdulillah huruf a tu kan. Ada setengah kadang-kadang orang yang dia tak ambil panduan tu, kadang-kadang dia baca dia bunyi a, dia bunyi a kan, aro ada a kan, aroai aro aroai talladhi yukadzibu biddin. Satu perkataan-perkataan tu perkataan yang terakhir tadi kan, ad-din biddi, dia tak terputih biddin, tak mau biddi, dal huruf, dal huruf yang bukan huruf yang tebal kan. Itu dia huruf dia dibaris di bawah pula, cuma kita tekan kepada dia dengar ringan untuk bawah ni kita matikan kan huruf din. Itulah kan keadaan sebutan dia lah. Yang kedua kalau kita tengok pada ayat yang kedua tu, fadzalikal ladzi, yang saya dah sebut banyak tadi kan. Orang sebut kadang ya du, do dah jadi do dah. Ya du, saya ada du, du'ul, ya du'ul, ya du'ul ain, ain kan, ain, ain, daripada ain tu ya du'ul yatim. Jadi kalau kita nak tengok di segi sebutan ya, bila makhraj ain tu nama halqa dia rengkung ni kan. Apabila dia mati ternyata lagi lah apa sifat dia tadi daripada makhraj dia tu terkeluar lah. Jadi dalam keadaan tu apabila kita tadi ni, apabila kita sebut dengan kadang-kadang semua yang di hujung-hujung ni kita duk mati dengan nun kan. Din, kin. Tapi tak ni lah, kadang-kadang ada juga kadang-kadang kita tersilap jadi yatin. Jadi nun. Tu kena pastikan pasal dia
0: satu,
1: dia satu-satu yang mim. Yang leh duk nun kan. Macam kita baca itu ni apa feel kan. Duk baca dengan jadi nun pula, lam jadi nun. Begitu kadang-kadang bila-bila ni kita tak orang apa kita tak tengok. Sebab itulah disunatkan kita tengok juga mushaf ataupun Al-Quran ni. Kita dalam baca walaupun kita hafaz
0: walaupun apa
1: kita
0: pun hafal.
1: Kita kena tengok juga. Kadang-kadang kita benda-benda yang macam ni lah, yang kecil-kecil yang macam ni kadang-kadang kita tersilap. Kalau kita faham makna mungkin tak terkeliru. Kadang-kadang kita makna kita tak, kita tak faham kan.
0: Kita lebih kepada hafalan bacaan tu kan,
1: bacaan tu.
0: Betul.
1: Kalau orang yang faham makna tu mungkin dia tak, dia tak terbetul lah. Maksudnya jadi dalam keadaan tu. Yang ketiga tu wala yahuddu, ni pun begitu. Huruf dhad ni, huruf dhad memang huruf yang susah nak sebut di antara semua ni. Huruf-huruf hijaiyah tu. Huruf dhad ni maksudnya dia ada itba', dia ada sifat dia kan. Dia ada ni apa, itba' tu maksudnya nak menutup langit kita tu. Lidah kita ni. Yahuddu, kata yahuddu, tak mau lebih yahuddu ha pula. Daripada ha ni, daripada tengah ni kan. Makhraj dia tu hu, dia hu, jadi hu, maksudnya di situ dia, dia pula di, bukan di tengah ni, maksud dia tepi di tepi lidah tu. Kita nak lekatkan di situ tu. Dia bukan jadi boleh terlepas, tapi maksud dia melekat. Ada istitalah dia panggil situ. Dan dia juga ada inhiraf. Maksudnya kata banyak, banyak sifat-sifat yang ada pada dhad ni, kita nak kena jaga dengan sekaligus kan. Begitu dia kata susah. Tapi alhamdulillah pembangun-pembangun kita tengok tadi mungkin dah dok hafal kan. Kita dah hafal kalimah-kalimah tu, dan dah jadi orang kata apa, dah kenal lah. Dia ambil tu dah kenal lah. Alhamdulillah. Jadi begitulah. Satu lagi, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ha, ni ada ya, huruf

0: sin, huruf sin pun kadang-kadang sofil dia tu. Ada siran sin. Jadi dia kata siulan, dia panggil siulan. Miss, miskin, ada S. Kita kata S tu ada, ada kan. Jadi itulah kenapa kadang-kadang huruf tu je, kadang-kadang miskin dia tak sebut. Dia
1: tak siran tak ada.
0: Tak ada siran tu tak ada. Ataupun siulan dia panggil. Itu pula huruf sin ya. Jadi kita baca tadi lah, bismillah kan. Bismillah tak apa, matikan sin tadi kan. Begitu. Fawailul lil musallin, hadis saya alladzina hum an salatihim sahun. Tadi saya nak tengok pada segi kadang-kadang kita nak berhenti, tak boleh, tak boleh. Kadang-kadang kita berhenti tu, yang ni boleh kita nak berhenti. Lepas tu kita nak ambil boleh, tapi jangan kita berhenti. Fawailul lil musallin, lepas tu sadaqallahul azim. Tu hadis tak galakkan lah. Sebab apa? Tergantung daripada segi makna dia, tergantung. Jadi seolah-olah di segi makna tu, mualang ulama bersepakat mualang jangan berhenti, mualang tak mau berhenti di sini tu, jangan berhenti apabila dia kata berhenti, berhenti terus
1: berhenti menuju,
0: berhenti tak mau sambung dah, tak sambung dah. Berhenti tahun tu bangkit di lain lah, tinggal itu. Itu jangan, mualang tergantung pada tu. Sebab tu lah digalakkan. Kalau kita baca tu, mualang teruskan tu di segi makna, tak ada masalah lah. Walaupun kita berhenti di situ pun tak ada masalah, tapi jangan berhenti terus, dia kata. Kecuali mati, sampai-sampai tempat tu dia pun mati terus. Dia tak buat nak buat jodoh kan, tu buat lah, kata dah tak ada
1: sampai dah,
0: sampai masalah kan. Kalau kata dia ada lagi orang tak bernafas, orang
1: dia kena terus
0: teruskanlah sambung ayat yang sebut kan. Dia kata orang lama ni pendapat-pendapat daripada daripada orang lama yang membahaskan tentang ayat ni. Jadi begitulah, kalau dia nak berhenti situ pun tidak ada masalah, dan dia sambungkan ayat tu, ataupun dia ambil daripada yang baik, dari fawailun tu teruskan, supaya tidak mendatangkan dia pergi ihtimal, mohon ragu-ragu atas makna ni kan. Jadi itulah kan keadaan bentuk dia lah. Satu lagi apa, ayat yang yang ke-6 tu, ayat ke-6 tu, alladhinahum yura'un. Ni memang dia boleh baca 2, 4 dan 6 harakat U ni. Tetapi eloklah diikuti, sebab dia ikuti juga lepas sebelum dia tu huruf dia apa, mat mat wajib. Mat wajib dia kata mutasil. Maka mat wajib mutasil ni dia baca 5 harakat. 5 harakat kan. Apabila 5 harakat panjang, biar eloklah kita panjang sekurang-kurangnya 4 ataupun 6 ambil tu. Itulah. Tapi semua baca panjang lah tadi. Apa mengita alhamdulillah lah kan. Ya, janganlah bila dah panjang nak pendek tu, kecuali nafas habis lah kan. Begitulah. Dan seterusnya ada wayamnaun almaun. Itu begitulah. Ini saya sebut tadi adalah apa, kita jangan dengungkan mim tu yang mati bertemu bertemu dengan nun kan. Itu izhar, maksudnya izhar. Izhar dia bila jelaskan mim yang mati tadi. Wayam tutup mulut kan. Wayamna yamnaun, tak mau ada dengung-dengung pun. Tak nak dengung, tak maulah. Walaupun kita baca lambat wayamna'u begitu ya. Tadi wayamna'u mana berkenap tu lama. Mana gitulah keadaan mohon bacaan. Tapi encik apa tadi, Encik Zahri ya sebut. Ataupun kita nak sambung terus boleh tak, boleh tak ada lah. Kalau kita nak sambung tak ada lah. Mana tahu itu dibolehkan. Kalau kita ada nafas, tapi eloklah kita berhenti setiap-setiap ayat ni, merupakan sunnah juga kita berhenti setiap-setiap ayat ni.
1: Baik. Alhamdulillah. Apapun alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz dan juga saudara muslimin dan muslimat sekalian. Kita pun dah sama-sama dengarkan tadi ulasan yang diberikan oleh yang berbahagia Ustaz Zainal Ahmad kita untuk tahsin kita pada hari ini. Buat pemanggil-pemanggil yang mana dah pun memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran menerusi atas talian sebentar tadi. Dan nampak gayanya masa pun semakin suntuk untuk kita bersama. Dan saat lagi anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Syed Amirul Syafiq. Dan apapun terima kasih Ustaz. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Moga panjang umurnya. Dan apapun terima kasih juga buat rakan-rakan yang mendengarkan di atas talian. Dan insyaAllah sampai kita berjumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, tadi sebentar tadi dah pun kita ikuti tahsin Al-Quran. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin terlepas mendengarkan tahsin Al-Quran ataupun nak ikuti semula bacaan-bacaan ayat-ayat suci di ruangan tahsin Al-Quran tadi, boleh ikuti di ruangan Facebook Perlis FM. Semuanya ada di sana, sekali dengan pembetulan yang ustaz ataupun ulasan yang ustaz berikan, insyaAllah. Dan nampak gayanya tugasan Lin dan juga Syirah hari ini di ruangan Hemo-Hemo Kita Enjoy Couple Sempoi dah berada di akhir sangat dah untuk edisi hari Khamis kami, 30 Julai 2026, bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Jadi Syirah, kata-kata terakhir?
1: Tak ada apa. Bye-bye.
0: Mudah buat duit.
1: Okeylah kawan-kawan, kita berjumpa lagi di hari yang akan datang.
0: Dan akhir kata daripada Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda, dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk kita bersama dalam ruangan Cerita Mempelai 612 edisi hari Khamis hari ini 30 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Saya Syamil Syafiq terus kembali untuk menemani anda sampai pukul 12.30 malam, 6 jam hari ini macam biasa pertemuan kita yang anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Terima kasih buat rakan tugas tadi Lin dan juga Syira untuk ruangan Himo-Himo 4 jam yang lepas. Dah pun selesai tugasan mereka. Malah petang ni saya ambil alih lah untuk terus hiburkan anda, untuk terus kongsikan info-info yang mana kita dapat kongsikan bersama, okay? Jadi pun terima kasih banyak-banyak yang mana sudi mendengarkan Polis FM, tak kira di mana jua anda berada. Apapun tugasan yang anda sedang lakukan pada ketika ini, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, happy-happy selalu. Kita nak tenang-tenang je, kita nak santai-santai, kita nak happy-happy petang-petang ni, no? Jangan nak sedih-sedih, jangan nak stres-stres sangat. Kita nak enjoy je, okay? Dan untuk jam yang pertama pun, sekejap kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Jangan duk kali pergi mana dah. Terus layan terus setia Play FM, serasi denganku.

0: 6.16 minit petang. Ruangan Cerita Mempunyai 6.12 jam yang pertama untuk edisi hari Khamis hari ini, 30 Julai 2026. Jadi apapun, kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam. Yang pastinya saya akan menemani anda untuk hiburkan anda dan juga sampaikan info-info dan juga maklumat-maklumat terkini yang kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi apapun, alhamdulillah untuk keadaan cuaca di Perlis hari ini, kita boleh kita tengok pagi tadi dia hujan, agak lebat jugalah, tapi mungkin tak lama sangat lah kan. Dan kalau tengah hari tu dia cerah elok aja kan. Mai belah petang ni duk nampak gaya tu dia mendung-mendung balik. Malam satgi tak tahulah macam mana kan. Jadi apa pun, kita harapkan semuanya baik-baik saja. Dan mungkin ada yang tengah memandu waktu ni, hati-hati selalu, semoga selamat tiba ke destinasi. Tak kiralah ke mana jua yang anda ingin tujukan, yang mana yang tengah nak berehat, selamat beristirahat. Jadi macam biasa, ruangan WhatsApp terbuka buat anda untuk menemani saya sampai pukul 12.30 malam, 0174541688. Selagi pun kita nak dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan, jadi pastikan terus setia di 102.9 MHz. Sekarang ni, jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu Biz On Air bagi pertemuan kita hari ni, untuk edisi hari Khamis 30 Julai 2026. Lepas tu selagi kita terus layan lagu kenangan, ok? Jangan duduk kali lebih mana dah. Perlis FM, serasi denganku.
1: Biz On Air, Perlis FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biz On Air bersama dengan Lin hari ini. Dan kali ini Lin bersiaran di Simpang 4 dan kita bersama dengan seorang usahawan tempatan, Encik Anwar. Assalamualaikum Encik Anwar.
3: Alhamdulillah.
2: Sihat ya Encik Anwar?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Encik Anwar.
3: Ya.
2: Daripada tadi duduk di tepi jalan, kita duduk tengok kan kedai roti canai family.
3: Ya, betul.
2: Tapi kita tengok tu macam meriah sangat-sangat.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Orang keluar masuk tu. Yang kita pun teringin juga nak tanya dengan Encik Anwar.
3: Ya.
2: Mungkin Encik Anwar boleh perkenal dulu diri.
3: Ya, okey. Assalamualaikum. Nah, saya perkenal nama diri saya.
2: Ya.
3: Nama saya Encik Anwar, orang panggil Anwar lah. Saya ni berasal dari Singapura. Kita bermula di sini dengan roti canai. Lepas tu baru kita pecah dengan goreng-goreng, masakan panas, lepas tu lok cin, lepas tu kita ada tambah lagi menu kita roti titap, pengong, nyok, ikan tekong.
2: Roti titap tu?
3: Roti titap, ya.
2: Roti titap tu, roti lagu mana?
3: Roti titap tu kita macam roti tu kita bos telur, terus masuk 2 biji. Lepas tu kita bos lah dengan pelantar sikit, kita rasa buat lain daripada orang lain lah kan.
2: Jadi dia memang istimewa.
3: Dia memang istimewa, menu-menu baru lah.
2: Okey, Encik Anwar. Bila beroperasinya kedai?
3: Operasi kedai ni dah mungkin dalam 10 tahun dah.
2: 10 tahun
3: dah.
2: Pada family jugalah.
3: Dari family. Adik kau, ayah, mak apa sekali lah. Mereka yang mula-mula tadi kita pun tumpang-tumpang dengan mereka lah kan. Dulu ni kita ni kerja lain. Dulu kita kerja bahagian pemotongan padi, Bernas.
2: Ui, kerja dengan
3: Bernas. Ayah Bernas dulu. Lepas tu kita rasa kita minat nak buat jenis lagi. Itu yang kita terus kemarin kita buat jenis, kita berhenti kerja, kita terus buat jenis.
2: Disebabkan minat, sanggup.
3: Kita menego.
2: Menego.
3: Buat macam
2: ni. Jadi kita yakinlah memang roti canai daripada Abang Noah ni memang yang paling terbaik sekali
3: lah. Ya, tak main rasa dulu pun kita tahu lah terbaik ke apa kan, betul. Main rasa dulu. Kuah kita berlain pada orang lain.
2: Kiranya sampai ke kuah lah Abang Anwar buat sendiri semua.
3: Ya, kita buat sendiri semua.
2: Resepi pun turun-temurun. Jadi kena rasa dulu.
3: Kena rasa dulu baru kita tahu macam mana.
2: Baru kita sembang tepi.
3: Nak
2: repeat balik ke
3: tak? Nak repeat balik ke tak?
2: Kedai ni beroperasi dia daripada pukul berapa sampai pukul berapa?
3: Okey, kedai ni kita tak lah dulu tinah. Pagi kita lepas subuh tu kita buka dah. Kita rehat sampai pukul 12. Lepas tu kita start petang pukul 5:30 sampai pukul 11 malam.
2: Tutup hari apa?
3: Kita tutup hari Jumaat. Pagi tutup hari Isnin.
2: Pagi tutup hari Isnin. Kalau belah malam?
3: Malam hari Jumaat.
2: Hari Jumaat.
3: Yeah. Betul lah. Yeah. Kedai kami ni kita nak cerita kedai lah, bab ni kedai ni kan. Kedai kami ni berhadapan dengan klinik kesihatan Simpang 4. Depan klinik betul. Tepi jalan. Kan mudah lah. Kita main dari sekolah tetapi kita terus ya. Dalam bawah tu dia akan jumpa kedai. Depan klinik.
2: Menu-menu dekat sini bukan takat ada roti canai.
3: Malam kita ada goreng-goreng pun ada.
2: Buah-buah pun ada.
3: Lokcing pun ada.
2: Lokcing pun ada.
3: Roti titak pun ada. Pengok pun ada.
2: Selalunya cari pengok ni belah siang.
3: Kita terrekod belah malam tengok. Tapi ada lah juga orang minta lah. Pengok ni malam-malam pun ada orang makan juga. Kadang-kadang orang makan ringan-ringan kan. Kita buat bagi orang minta kan.
2: Ya. Baik Cik Anwar.
3: Ya.
2: Terima kasih Cik Anwar. Meluangkan sedikit masa bersama dengan Lin dalam Biz On Air untuk hari ini. Buat semua sahabat-sahabat Perlis FM yang mana duk dengar waktu ni, kalau anda tercari-cari kedai belah pagi ke
3: belah malam
2: ataupun
3: ke?
2: Belah malam ke, boleh terus singgah ke kedai OT Channel Family di Simpang. Sampai kita jumpa lagi Encik Anwar.
3: Baik.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.

0: Aircraft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Merdeka bukan sekadar laungan tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, 102.9 MHz. Dua lagu untuk membuka tirai pilihan lagu-lagu kenangan bagi edisi hari Khamis hari ini 30 Julai 2026, dan membawa kita ke pukul 6.30 petang dah. Tak perlu diucapkan Sudirman dan juga Jika Sayang Kata Sayang Norin Nor. Jadi kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu dan juga dapat terus setia sampai pukul 12.30 malam. Yang pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Sambil-sambil tu kita nak kongsikan info yang mana kita boleh kongsikan bersama. Jadi apapun, terima kasih buat Abang Jamal. Katanya Assalamualaikum, katanya nak layan lagu daripada Hermantino. Baik, insyaAllah selagi kalau ada ruang untuk kita selitkan lagu daripada Hermantino tu, kita akan cubalah di pilihan lagu kenangan ni, okay? Yang pasti, yang penting terus setia lah, jangan duduk kalih pergi mana dah. Terima kasih juga buat yang mendengarkan dalam talian di RTM Klik, mungkin berada di luar kawasan Negeri Perlis kan, tapi tetap setia bersama. Jangan duduk kali balik lah. Kali di mana dah, no? Ini dia, Ingin Bersua, DJ Dave, Blaze FM, serasi dengan ku.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi denganku.

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Wira Negara. Jasamu tetap dikenang. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

102.9 MHz. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang kedua. Ruangan Cerita Orang Pelik 6.12, pertemuan kita hari ini. Jadi apa pun, terima kasih buat semuanya yang mendengarkan. Tak kira lah di mana juga anda berada, maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian, okay? Dan tadi pun kita dah dengarkan beberapa lagu pilihan kenangan bagi edisi kita hari ini. Diharapkan semuanya terhibur dan dalam keadaan yang baik-baik sajalah untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam nanti. Baik, apa pun untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.39 minit malam. Dalam kesempatan tu kita akan sama-sama nantikan azan dan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan macam biasa, nanti lepas azan maghrib kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan pastinya saya akan kembali untuk menemani anda di jam yang berikutnya nanti untuk terus bersama sampai pukul 12.30 malam. Tapi apapun, sekarang ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu program Tadabbur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini, okey? Jom sama-sama kita ikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayat 104 surah Al-Baqarah hingga ayat 107.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina." Allah kata, "La taqulu ra'ina, janganlah kamu katakan kepada Nabi ra'ina. Wa qulu unzurna wasma'u." Dan katalah unzurna wasma'u dan dengarlah. Apa makna ra'ina dan apa makna unzurna dan wasma'u? Perkataan ra'ina, sidang pendengar sekalian, maksudnya ialah sudilah engkau memerhatikan kami. Seolah macam sahabat katakan Nabi ra'ina, Rasulullah tolong tengok sat kami ni, kalau bahasa utara lah. Allah tak bagi sahabat-sahabat Nabi ni kata kat Rasulullah ra'ina. Allah ajak sahabat ni suruh kata apa? Unzurna wasma'u. Rasulullah tolong tengok kami, wasma'u dan dengarlah apa yang kami nak sampaikan. Timbul perbincangan dalam kalangan ulama tafsir. Sebab apa Allah larang sebut ra'ina? Rupa-rupanya, orang Yahudi di Madinah, mereka suka mengejek Nabi. Mereka ambil perkataan hak sahabat tu sebut ra'ina, ra'ina tu. Yang mana popok Yahudi kata apa? Ru'una, ru'una. Ru'unah ni maksudnya kebodohan. Maksudnya mereka nak ejek Nabi. Bodoh-bodoh. Seolah mereka nak ejek Nabi. Jadi perkataan yang hampir sama yang sahabat sebut ra'ina, orang Yahudi sebut ru'unah. Lalu Nabi kata, jadi sahabat-sahabat tak gunalah ra'ina tu. Selagi orang Yahudi duk ejek Nabi. Yang mana makna dia berbeza antara satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Jadi seolah-olah ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi yang mempermainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diancam dengan azabun alim, iaitu azab yang pedih. Ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab. Allah kata, ma yawaddu alladhi, dan apa yang diinginkan oleh orang kafir yang terdiri daripada ahlul kitab walal musyrikin, dan orang yang mensyirikkan Allah. Jadi Allah sebut dalam ayat ini, orang kafir ini terdiri daripada ahlul kitab, iaitu merujuk pada Yahudi dan Nasara, walal musyrikin, dan orang yang mensyirikkan Allah, yang terdiri pada orang yang menyembah berhala. Apa yang Allah nak sebut dalam ayat ini ialah ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Apa yang mereka inginkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tidak turunkan kepada nabi ini daripada perkara-perkara yang baik, min rabbikum, daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam ayat ni Allah nak cerita bagaimana hasadnya ahlul kitab dan golongan musyrikin, iaitu kalau boleh dia nak biar Allah tak turunlah kebaikan kat nabi ini. Biar hak turun ni semua benda-benda hak tak elok je kepada Nabi. Dan Allah kata, wallahu yakhtassu birahmatihi mayyasha. Allah jawab balik, apa yang dicita-citakan oleh musyrikin, apa yang dicita-citakan oleh ahlul kitab, Allah kata, wallahu yakhtassu, dan Allah menentukan sesiapa yang Allah nak bagi rahmat, siapa yang Allah nak bagi kasih sayang. Allah nak kata macam inilah, sebenarnya Allah kasihkan Muhammad, ikut Allah, Allah nak bagi apa pun, mayyasha, siapa-siapa yang Allah kenaki. Seolah macam inilah, kalau Allah sebut Allah nak bagi kat Muhammad, jadi Allah bagi kat Muhammad lah. Musyrikin ataupun ahlul kitab nak dengki apa? Wallahu zul fadlil azim, dan Allah mempunyai kurniaan yang banyak ataupun yang besar. Ayat 106, Allah berfirman, ma nansakh min ayatin. Allah kata, ayat mana sahaja dalam Al-Quran, min ayatin, maksudnya ayat mana-mana pun, ma nansakh, Allah nak cerita, Allah nasahkan. Apa maksud nasah silam pendengar sekalian? Nasah ni maksudnya sesuatu hukum dalam Al-Quran, hukum ni sekarang, mai suatu masa ke depan nanti Allah hapuskan hukum tu. Seperti mana hadis yang Aisyah sebut, bagaimana dalam Al-Quran pada asalnya untuk penyusuan kepada anak susu ni bersyaratkan 10 kali susuan dengan kenyang barulah nama anak susu. Tetapi hukum hak 10 kali menyusu tu ditukar kepada 5 kali menyusu. Jadi 5 kali menyusu tu itu hukum yang baru, hukum yang lama itu dia panggil telah dinasahkan ataupun dimansuhkan. Jadi dalam ayat 106 ni sidang pendengar sekalian, bagaimana Allah sebut ada hukum dalam Al-Quran, Allah hapuskan hukum tu atau nunsiha ataupun Allah jadikan manusia ni lupa. Nusia ni maksudnya seolah macam Allah tinggalkan, Allah tangguhkan hukum tu. Na'ti bi khairi minha, Allah datangkan yang lebih baik daripada hukum yang telah dihapuskan ataupun yang ditangguhkan. Au misliha, ataupun yang sebanding. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan kadang-kadang ni ada hukum yang kadang-kadang manusia ni jadi macam bebanan. Nak jadi anak susu ni sampai 10 kali menyusu dengan kenyang pula tu. Jadi yang 10 kali itu Allah datangkan yang lebih baik, padan dengan 5 kali menyusu, mengenyangkan, dah jadi anak susu dengan syarat-syarat dia lah. Dia ada syarat-syarat dia. Cuma yang saya nak sebut sini ialah nasah mansuh tu, maksudnya hukum yang telah ditukar dengan hukum yang lain. Kemudian Allah menyebut alam ta'lam annallaha, Allah kata hendaklah kamu tahu sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Maksudnya Allah nak cerita kuasa veto yang ada pada Allah. Allah suruh manusia buat macam ni, ada ketika Allah tukar hukum yang lain. Ini kekuasaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 107, alam ta'lam annallaha, dan ketahuilah Allah kata sesungguhnya Allah ni lahu mulkus samawati, baginya kerajaan di langit, wal ard, dan kerajaan di bumi. Dan Allah sebut wa ma lakum min dunillah, dan tiada bagimu selain Allah, Allah kata min dunillah min waliyin wala nasir, seorang pelindung maupun seorang penolong. Maksudnya kita ni apa sangat yang ada di sisi kita melainkan apa yang Allah beri kepada kita. Allah kata macam inilah, pelindung pun tak ada, pembantu pun tak ada, kecuali apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Ustaz, soalan ni simple Ustaz. Betul ke Ustaz, dalam Islam ni kita tak boleh nak berbisik-bisik? Ustaz abang Ustaz?
1: Jawapannya ya dan tidak. Sebab ada keadaan tertentu. Asalnya Nabi SAW memang ada sebut bab ni. Baginda sebut idza kuntum salasa. Apabila hampa bertiga, maksudnya dalam keadaan kalau seseorang itu dia ada bertiga orang, dia lepak tiga orang ke apa, Nabi kata janganlah dua orang itu berbisik-bisik dunal akhar, tanpa yang ketiga, sehinggalah kalian bercampur dengan manusia. Jika kita lihat berkaitan hal ini, dia dapat menyebabkan kawan yang ketiga itu dia terasa hati. Sebab tu Nabi dah sebut dah, perbuatan itu dapat menyebabkan yuhzinahu, yang ketiga tu dia sedih. Ataupun kita dapat kata yang ketiga tu mungkin dia akan terasa hati disebabkan perbuatan dua lagi itu. Persoalan diajukan, macam mana kalau empat orang? Tadi Nabi sebut tiga, dua bisik tinggal seorang. Kalau empat orang bagaimana? Soalan ni ada yang tanya kepada sahabat Nabi. Sahabat kata kalau empat tak apa. Apa maksud kalau empat tak apa ni? Maksudnya kalau ada empat orang, kita berbisik dengan seorang lagi, dua lagi tu kita tak bisik, maka itu tidak mengapa. Imam Malik pula berpandangan, kalau empat orang, tapi kalau tiga tu join duk bisik, tinggal seorang, itu pun termasuk larangan juga. Jadi nak menunjukkan, kalau kita tinggal seorang itu, kita bisik tiga orang kita ke, bisik dua orang kita, kita tinggal kawan tu seorang-seorang, itu tak boleh. Sebab dapat menyebabkan kawan itu dia sangka buruk kat kita, ataupun dia terasa kat kita apa, dia mungkin kata, eh, mereka ni kata kat aku apa. Ada benda-benda begitu. Sebab syaitan akan masuk ke jiwa kita, ke dalam pembuluh darah kita, untuk bagi kita ni sangka buruk kepada orang yang mana berada sekeliling. Seterusnya pula, adakah tak boleh langsung nak bisik ni? Boleh. Ada riwayat lain Nabi sebut illa biizni, kecuali dengan izin kawan tu. Maksudnya kalau kawan kita itu kita minta izin ada, saya nak ada benda sat, nak cakap dengan kawan ni, sebab benda privacy sikit, itu tak apalah, kita membisik dengan dia, tak ada masalah. Ataupun dalam keadaan ada maslahah. Maslahah tu apa? Ada benda yang penting. Contohnya macam dalam keadaan ada orang tetamu mai rumah kita. Lepas itu si suami ni pun suruhlah isteri buat ayam ke, masak ke apa. Lepas tu pula gas habis tiba-tiba, isteri pun mai lah depan, bisik kat suami, abang gas tak ada tu. Takkan nak abang kau kuat? Kalau abang kau kuat sekejap lagi, habislah sekejap lagi. Yang tetamu tu pun dia pun, dia akan, tak apalah, kami balik luar, dia akan kata macam tu lah. Jadi itu ada masalah untuk berbisik. Jadi kesimpulan yang kita dapat, berbisik yang Nabi SAW larang dalam konteks kalau tiga orang, dua orang ni berbisik, tinggal seorang, itu Nabi larang. Sama juga dalam konteks ni Imam Malik berpandangan kalau ada empat orang, tiga tu bisik, tinggal seorang, itu pun sama. Namun kena bagi perhatian, yang Nabi larang ni bisik bukan sembang. Kalau sembang tak ada masalah. Kalau contoh kalau tiga orang, dua orang bersembang, dia tak sembang dengan satu lagi, itu tak apa, itu bersembang. Yang Nabi larang berbisik. Jadi bezakan antara dua perkara tersebut. Namun macam kita sebutkan tadi juga, ada keadaan tertentu boleh kalau kita nak berbisik, jika ada masalah keperluan tertentu.
2: Ustaz, habak sah.
3: Alamak bos, alamak bos. Minta maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
4: Aku pula minta maaf dengan kau.
3: Yalah bos, ni banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya berak pula bos. Minta maaf lah bos.
4: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
5: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya?
6: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

Yang ketiga, anda masih lagi bertemankan saya untuk Ruangan Cerita Mempelih 6.12. Pertemuan kita malam hari Khamis hari ini 30 Julai 2026. Jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak yang terus setia. Tak kira di mana jauh anda berada. Mungkin ada yang tengah nak berehat waktu ni kan. Waktu-waktu ni pastinya dia nak tenang-tenang dulu. Dia nak relax dulu. Nak rehat-rehat dulu kan sebelum Satgi nak makan malam. Lepas tu Satgi mungkin adalah beberapa perkara yang perlu diselesaikan sebelum masuk tidur tu kan. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi selamat beristirahat kita ucapkan. Semoga dipermudahkanlah segala urusan buat anda. Jadi apa pun, sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, yang mana tadi tepat jam 7.39 minit malam dah pun masuk waktu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Jadi ruangan WhatsApp masih lagi terbuka. Sekali kalau ada info yang kita boleh kongsikan bersama, kita akan terus sampaikan buat anda. Yang mana nak bertemankan dalam ruangan WhatsApp tu 0174541688. Itu nombor dia. Jangan malu, jangan segan, hantar mail saja. Ada ruang, ada masa lagi, kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Okay? Jom kita terus buka tirai jam yang ketiga. Pertemuan kita Ruangan Cerita Mempelih 6.12. Nailu Kalidana, Blitz FM, serasi denganku.

0: Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je, dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Segalanya di Perlis FM.

Masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan Ruangan Cerita Memperoleh 6.12 malam ni. Jadi terima kasih buat terus setia lah. Tak kira di mana jua anda berada, maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi kita nak ingatkan lagi buat kawan-kawan semua yang mana berkelapangan untuk sama-sama kita memeriahkan lagi Festival Craft Utara FKU 2026 yang dah pun berlangsung sejak 23 Julai yang lalu hingga 3 Ogos nanti, daripada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Jadi ada batik, ada anyaman, ukiran, seramik dan pelbagai hasil craft tempatan yang unik, semuanya ada. Kalau nak tahu ada apa lagi, boleh terus ke Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis untuk kita nak sama-sama memeriahkan lagi Festival Craft Utara 2026, okay? Jadi siapa-siapa nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut, boleh terus layari www.crafttangan.gov.my atau Facebook Craft Tangan Malaysia, okay? Jadi insyaAllah kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama hari ini, kita akan terus sampaikan. Jangan duduk di mana-mana dah, terus layan, terus setia. Pastinya terbaik buat anda diperlisihkan. Serasi denganku.

0: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.
1: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM. Perlis FM.
2: Ha? Tempat anda tak ada Perlis FM? Apa susah? Tune in je dekat rtmclick.rtm.gov.my. Lagi

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: kau hadirkan cerita yang indah.
1: 102.9 MHz Blaz FM serasi denganku. Baik semua, kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu insyaAllah bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.52 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Dalam kesempatan tu kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu insyaAllah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan nanti pukul 9 macam biasa kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM, dan pastinya untuk jam yang berikutnya banyak lagi perkongsian dan banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama terus sampai pukul 12 tengah malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Blaz FM.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, ada orang ni, Ustaz, waktu tahbir ratu ihram ni kan, Allahu Akbar tu, dalam solat dia tu, dia tak angkat tangan. Waktu nak mula solat ni, dia tak angkat tangan. Jadi, sah ke dak solat dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan, maksudnya angkat tangan itu merupakan sunnah ketika melakukan hal tersebut. Jadi maksudnya, yang wajibnya menyebutkan Allahu Akbar. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah ketika mana melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada orang, dia takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, solat dia sah. Cuma rugilah tak dapat pahala sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi kalau kita nak masuk solat nanti, kita pun angkat tangan juga untuk takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan merupakan sunnah ketika tersebut.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang. Sesi khas.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasimen Ibu Pejabat Baharu MyBank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
1: Alhamdulillah. Dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguatkuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
2: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
3: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebangunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakurmi berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
4: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
5: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
4: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
6: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
4: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di Zon Ekonomi Eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

16 minit malam jam yang keempat untuk ruangan cerita memperoleh 6.12 pertemuan kita hari Khamis hari ini 30 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana juga anda berada. Saya harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik lah untuk terus kita bersama sampai pukul 12 tengah malam lagi, no? Jadi yang mana tengah duduk berehat tu, selamat beristirahat. Mungkin ada yang tengah duduk menjamu selera kan, makan malam. Kalau mengikutkan ni lewat dah ni, ada sebaik-baiknya kita makan pukul 8. Tapi kot-kot lah, dia kalut buat kerja tu, dia kalut buat kerja ni, sampai nak makan pun tak ada masa dah kan. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, apa yang anda rancang untuk nak lakukan malam ni sebelum nak masuk tidur. Dan moga-moga yang mana yang tengah bertugas tu pun dapat menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan tu sebaik dengan mungkin. Pastinya untuk jam yang keempat ni, kita nak dengarkan pilihan-pilihan lagu yang lebih ke arah jiwang lah, no? Yang mana kita boleh putarkan sepanjang pukul 9 sampai pukul 10 malam lagi. Terima kasih buat Kak Wia, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagu permintaan katanya dengarkan. InsyaAllah kalau kita boleh selit-selitkan tu, kita cubalah selitkan, okey? Jom kita nak buka tirai terlebih dahulu. Ini dia aku, dia dan lagu untuk jam yang keempat. 0174541688 tu talian WhatsApp Polis FM, okey? Yang mana nak hantarkan kiriman, boleh terus bertemankan saja di talian tu. Jangan duduk kali dah. Polis FM.

102.9 MHz. Itu dia, membuka tirai jam yang keempat. Aku dia dan lagu di Perawan membawa kita ke pukul 9.19 minit malam. Baik semua, sekarang ni kita nak kongsikan ini kata-kata yang pernah dikatakan oleh lawak legenda kita, Saiful Apek, yang mana dia kata macam ni, no? Kalau kita ni berisi, orang akan kata kita ni jenis makan tak ingat dunia. Kalau kita ni kurui, orang kata kita duk ambil benda bukan-bukan. Kalau kita pakai smart-smart, orang duk kata kita ni nak menunjukkan. Kalau kita pakai biasa-biasa, orang kata kita tak ada duit pula. Kalaulah kita ni kelakar, orang kata kita ni tak pernah serius. Jadi hakikatnya kawan-kawan, mulut orang ni akan sentiasa je berkata-kata kan. Jadi kita jangan pernah hiraukan apa orang nak kata kat kita. Tapi yang paling penting, kalau orang nasihat, kena terimalah. Kalau yang duk kata-kata ni saja nak mengata kat kita ni, kita jangan hiraukan mereka. Kita biarkan mereka. Kalau kita duk layan, lagilah mereka duk seronok nanti. Selagi kita duk layan, selagi kita duk ikut apa yang orang nak, hati kita ni takkan puas. Sedangkan kita sendirilah nak kena jaga hati kita ni kan. Kita sendiri nak kena puas hati kita. Jadi kenapa kita perlu ikut cakap orang? Jadi beringat-beringat selalulah. Yang tentukan masa depan kita ni diri kita sendiri. Jadi teruskan usaha. Jangan hiraukan apa benda-benda negatif nak main kat kita tu. Biar pergi kat mereka. Yang penting diri kita tahu apa yang kita nak, apa yang kita boleh buat. Dan selebihnya tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, no? Jadi insyaAllah kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan selalu. Dan semoga semuanya baik-baik saja, okey. Dan dua kali pemandangan. Ini dah 1000 bintang Elikets. Please FM, serasi denganku.

25 minit malam, masih lagi di jam yang keempat untuk ruangan cerita orang paling 6.12 hari Khamis hari ini. Dan kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang Polis FM dah pun putarkan sejak daripada pukul 6 pagi tadi sampai sekarang ni, yang mana kita pun dah di pertengahan jam yang keempat dah. Dan pastinya yang mana buat permintaan lagu tu, kita cuba-cuba tengoklah noh, kalau ada ruang tu kita selitkanlah buat hiburan kita bersama. Okey, jadi apapun, terima kasih buat sahabat kita yang buat permintaan lagu juga ni. Katanya, assalamualaikum, kalau boleh dengarkan lagu daripada kumpulan Senario daripada Abang Din kita. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita tengok lagi kalau sempat untuk kita putarkan. Okey, jadi jangan ke mana-mana, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda bagi pertemuan kita hari Khamis ni. Jadi jom kita teruskan hiburan untuk jam yang keempat. Lagu daripada Zureida, Lama Tak Jumpa. Jadi jangan dekat lipi mana dah, terus layan, terus setia Polis FM, serasi denganku.

0: Abang, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Ya, lagu tu tadi membawa kita hampir ke penghujung jam yang keempat dah pertemuan kita hari ini. Jadi apa pun, kita harapkan semuanya terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang dah pun diputarkan buat anda. Dan banyak juga info yang kita dah kongsikan kan, daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni dah nak menghampiri ke pukul 10 dah. Jadi apa pun, kita nak ingatkanlah untuk anda supaya tak terlepas dengan program-program yang akan dibuat oleh Pala FM ni, dan macam-macam lagi lah info-info yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Macam mana anda nak boleh dapatkan info tu, anda boleh terus ke ruangan social media Pulau FM. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok lah, macam-macam yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Macam dalam ruangan Facebook tu pun, anda boleh saksikan lah beberapa rancangan dan juga program yang akan kami siarkan secara langsung. Contoh macam kita ada Rentak Irama Melayu Asli, Rima, Bella dengan Pak Su tu kan. Kita ada juga Medic Radio setiap hari Ahad bersama dengan DJ Feroz kita, dan macam-macam lagi lah yang kita boleh siarkan di ruangan Facebook tu. Dan macam ruangan TikTok tu pun, macam-macam juga video yang menarik anda boleh sama-sama tonton dalam TikTok Kuala FM tu. Jadi sebab itulah pentingnya untuk nak ikuti ruangan social media supaya tak terlepas lah dengan perkara-perkara yang menarik akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk bagi tahu terus dekat kawan-kawan, dekat mak ayah, dekat yang lain lah, untuk sama-sama kita bagi ramai-ramai follow ruangan social media Pulau FM tu. Jadi jom kita nak layanlah lagu seterusnya sebelum nak ke pukul 10 ni kan. Jadi jom sama-sama kita layan lagu ni. Jangan duduk kali dah, terus layan Pulau FM. Surasi denganku.

Apa khabar orang Perlis? Saya Idris Brown. Anda sedang memandu ke tu? Pastikan sambil memandu tu terus dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Pandu dengan cermat, okey? Terus layan Perlis FM. Jangan

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM. Perlis FM, Endemic Music.

Yang 102.9 MHz, kita pun dah di jam yang kelima. Kembali untuk bersama dengan saya ni pun dah 10.12 minit malam dah. Edisi hari Khamis hari ini 30 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Dan terima kasih juga buat sahabat kita, Abang Mizi daripada mana ni? Taman Melati. Katanya Assalamualaikum buat yang bertugas dan ada lagu permintaan katanya dengarkan. InsyaAllah saat ini kita cuba untuk tunaikanlah lagu permintaan tu. Dan apapun sekarang ni kita nak kongsikan buat anda perkembangan terkini lah berkenaan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kedudukan penghutang pingat bagi kontinjen Malaysia yang mana jatuh ke kedudukan yang ketujuh, yang mana dengan penghutang pingat sebanyak 11 pingat di bawah kontinjen South Africa, Nigeria, Scotland, England, Kanada dan juga Australia, yang mana Australia mendahului sebanyak 103 pingat. Jadi apapun, Malaysia dah melepasilah sasaran pingat emas iaitu sebanyak 5 yang disasarkan pada tahun ini. Tapi untuk perkembangan terkini, dah pun sebanyak 6 pingat emas yang dah pun dihadiahkan oleh atlet-atlet di Sukan Commonwealth Glasgow. Dan kita harapkan banyak lagi pingutan pingat yang dapat dihadiahkan oleh atlet-atlet dalam Sukan Commonwealth pada tahun ini. Jadi apapun, buat semua terima kasih banyak-banyak sebab sudi setia teruslah bersama dengan Pulau FM di 102.9 MHz. Kita di jam yang kelima ni pun banyak lagi lagu kita nak layan sama-sama. Dan saya, kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan, pastinya saya akan terus sampaikan sampai pukul 12 tengah malam sahaja. No? Jadi jangan ke mana-mana. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Sesaat kau hadir, Heavy Machine. Bersama, serasi denganku.

0: Ryan, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
1: Ha, Sat, nak ambil telefon.
0: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
1: Eh, bang, tak sampai 2 minit dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
2: Jadi, adik buat apa ni? Telefon lah Ryan dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, nak ambil gambar pun dah nanti lah.
3: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
1: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
3: di Radio Malaysia Pulau Jepun.
1: Pastinya terasi denganku.
4: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Baik, masih lagi setia bersama untuk pertemuan kita hari ini yang mana saya akan terus menemani anda di frekuensi 102.9 MHz. Baik, kita nak ingatkan selalulah buat kawan-kawan semua yang mana ini berkenaan dengan keselamatan kita berada di atas jalan raya ni. Kalau boleh tu patuhilah betul-betul peraturan tu kan. Sebab kita tengok sejak kebelakangan ni banyak sangat berlaku kemalangan, bukan saja dalam negeri Perlis, kat luar negeri Perlis pun banyak sangat kan. Jadi apa yang kita boleh nak sentuh sikit ini berkenaan dengan peraturan-peraturan jalan raya yang kalau boleh tu kita patut patuhi sangat-sangat. Kalau lah kat situ kata jangan U-turn, janganlah duk U-turn juga. Sebab kadang-kadang tu bila kita rasa macam tak apa boleh lah kot, nak U-turn, tak ada kereta, tak ada motor ke kan, apa semua, tengok-tengok tu dia macam-macam boleh jadikan. Jadi kalau boleh tu patuhilah segala peraturan dan hati-hati selalulah ketika berada di atas jalan raya tu. Jangan duk kalut-kalut sangat, jangan duk laju-laju sangat kan. Nak kalut pergi mana, kadang tu dia kalut sebab dia terlambat. Dah tahu kata lambat, lain kali keluar awal. Jadi apa pun kita fahamlah, kadang-kadang tu ada juga yang dia kalut sebab ada benda-benda lain yang perlu diselesaikan kan. Tapi kalau boleh tu hati-hati selalu lah di atas jalan raya tu kan. Nyawa kita satu hal, nyawa orang lain pun satu hal juga. Jadi insyaAllah kita harapkan kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat kawan-kawan semua, insyaAllah kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan buat anda bagi pertemuan hari ini, lagi saya akan terus sampaikan. Yang paling penting, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz, okay? Jangan dah kali pergi mana dah. Please FM, serasi dengan ku.

dalam. Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan, dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda, dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap lagi kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam melalui Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu, dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir. Ruangan Layan Sendu menantikan anda, jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9 MHz. Jumpa sekejap lagi, okay? Terus layan Place FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam. Anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik. Yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir, ruangan cerita memperoleh 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syed Musyafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله

Persembahan Metallica dengan Memory Remains. Memulakan hiburan untuk nasional game buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, tempat kita berhimpun bersama-sama. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Geng Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Pergi ke dapur dahulu, buat air kopi O, teh O, Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo, keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Datuk M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng, dikes dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota? Mana dia orang kampung? Mana dia semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya, Dun Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman-teman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya. Serta Sandakan, Tongok, Terlupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semalaysia, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn untuk pemanis satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey. Saya dengar, saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gangsa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pungutan pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak pernah, yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Ui, mata dah mengantuk, awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh, kata orang tu, dedikasi dan juga penuh semangat.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Sejenengan purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda berada di Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian. Apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain. Dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta al-rikam, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah, musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menyasarkan kutipan zakat berjumlah 1.3 bilion ringgit tahun ini. Pengurusinya Dato' Syed Kamaruzaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dan dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abi Yana Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putera Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria dari Kota Bharu, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syah Suan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jamal Aloha, Rosmerah, Ikuan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah Gabi Ikuantan, Datrid LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis horn satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Man Abang JJ Kemas, Nur Isa, kita ada Hasani Patola, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Gimau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan RZ members, Pak Iz, Banci, Awiz, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Princess Su, Nek Mas dari Kota Baru, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event, ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. Jadi RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribu lagi menerusin lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop lirik oleh Bob Wings dengan Inspirasi Tamim Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Amo dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayuh, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang anak-anak Malaysia. Kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka. Sejak 31 Ogos 1957, kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pemboleh, dekat bas, dekat kereta. Saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara kita, saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan kemakmuran negara kita, ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng berhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ada Subihi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavenda Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-kupu Beracun, Siti Fatimah, Ida Khairi dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabaria Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Ani 78, Haji 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suela 79, Karamel Latif, Binah juga on the way ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni, Su Maihat, Shima Shah dari Alustar, Din Sira, Mohd Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, Siapa lagi? Putri Farisha. Kita ada Hasri Sabah, Zila, Yusuf MC tengah pegang spana lagi ni. Rozila Ramli, Alis, Alia Sweet, Raja Mazna, Rita Razi 84, Wan Spawi, Pat Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang IUPT juga terus bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pon Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Nida Wahida yang gerak pergi, right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 Selamat katanya. H juga terus bersama-sama dari Bekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungon, Amir juga terus bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entah-entah kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita melepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya kabar dahulu. Kabar mereka yang berada jauh dun di sana namun dekat di hati. Apa kabarmu di sana? Lagu cerita Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, dirilis oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

0: चले।
1: लघु चित नदीम शरवन लिरिक oleh Samero Abla Udin Chalin, Udin Narayan dan juga Alka Yanik. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru berteman ke National Game Berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah nak buat macam mana dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari National Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Don Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dan pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Khatijah Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Norman Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Ashiha Mariami, Izan Daya tengah menjahit langsir katanya. Misan Nisi Juso, Putri Lilin, Rohatun Muhammad Farid, Papapan Izzuan Wan. Kita ada siapa lagi? Bapa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpang Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu. Sebab saya orang Simpang Renggam tau. Dengan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Frank Fresh, Lin 79, Farahan, Bunda Sejati, Halimah Ahmad. Oh, ramai-ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi? Mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga terus hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, Rezip member, jangan lupa ya. Karamel Latih, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal ya, jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga turut hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis sepi bujuk katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi. Da, dari Koya Suara keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di negeri sembilan, ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu dari segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Nah, kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Ui, sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya, kita nak ucap ribuan terima kasih jugalah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberantas kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkan bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yong Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Angah, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Irene dari Jertih, Irene. Yasin dari Langkawi, Azaz Noh, kita ada Zuaida juga, Suwana Angah, Lanon Felda, ada Ayu dan 6979, Noraini, SMT, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina, Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhaimi, dari Manjung, Juhaimi, ada Maktuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Hafiza Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Polisi Bank Express Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih hon satu kali. Pon-pon-pon, Masura, Makwi, ada Ashraf, Pin Shop Pro 2 hadir. Zajev, Cinta Hati 79. Okey, Farhan Nadia, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini, Kak G, Ziana Zin, Angkapanmu.

berlukis dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya, kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Nanti nak buat macam mana? Nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengular. Saya nampak dekat kilang-kilang produas, terutamanya geng-geng produas tu mengular. Yang kerja dekat kilang, katakan bertugas di barisan hadapan juga, yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu, juga peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga, Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah eh, Kampar dan juga Batang Padang, Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Isen, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, Johor di Muar dan juga Batu Pahat, Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta Pantai Barat di Papar, Putatan, Penang dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berbulu serigala. Mantap musang. Ini abang lori ni, pilot darat betul lah, pilot darat. Pam pam pam. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak, wah, dia yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Okey okey okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey okey. Bismillahirrahmanirrahim eh, dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya, yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni, Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana, Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Galpet, Apau, Yuswan Yusof pun hadir, Zamri juga turut bersama-sama, Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pan Borneo, Lebuh Raya Pan Borneo. Ui, Lebuh Raya Pan Borneo tu panjang kan ni eh? Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram Pengawal Api, Suliza, Liza, Fauzia Osman, siapa lagi, Norazu, Wawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Ramai-ramai lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaburkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaburkan diri. Muhammad Sabari, Nampak Su, Tanker Shell, KBDT, Hadir Layan GB, Sabah Mani Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okay, sambung lagi, nak menangis lagi. Rahvi dan Nazri, salam mengenai Zaka, Zaika Zara, burger klasik. Ui, GPH mantap. Ini geng-geng burger ya. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Produk, Kucai. Papapang, Kucai luncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amirul Shah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan dan lirik Sari Amri, Gemersik Suara Azzi, menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Pelamin Anganku Musnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

Semua lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3:03 minit pagi waktu ini. Oh, sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat Nasional Gemuruh Antum. Bunga Emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan insyaAllah kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rose Ain Suhairi, Wagina Mawar, Rose Ati 80, ada Azal Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basiruddin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantu ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Babarik Anissa Muhammad, Kainua juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skamer zaman sekarang ni. Skamer ni bukan saja dekat atas talian. Malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikkan tanah secara tidak sah. Ya. Menteri Besar Pahang, Dato' Sri Wan Rosli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikkan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikkan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha, mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia. Sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris. Dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Sayap Industri Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Tak apa, biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25, selamat pagi untuk anda. Ya, hidup perlu move on. Aziz Aini sambung lagi menangis tapi wujud katil menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Geng Berhantu. Kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif di Nasional FM.

kembali dengan sendiri. Yang penting saya tidak menyendiri, anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Teman berteman. Ada nasional yang berhantu sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu, saya tahu. Ramai yang baru sampai. Ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya. Alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi bujur katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru bertemankan nasional game berhantu, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang baru bangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengurat langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Oh, saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah, ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ni. Betul, saya memang sangat-sangat sokong. Sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Maun katanya salam JB Syabah Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya. Emma Erina, Emma Asma. Kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Azurin, Virginia Vanessa, hamba Allah Ani, Rider Jalanan, Nasdat Muiti, Wan Afif, Muhammad Arif, Bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Perdua Rawang. Kita ada Aini 67, Noraini Norjis. Siapa lagi Kodek Kacang, Rasali, Bad SB, Papaman, Cik Nana, Rin Nohara, One Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu ya. Zam 67, Usop dari NAC Perdua Tinta, luncur terus GBH. Okey, Kojek Batu Pahat hadir, mantap Miss Kayoi juga katanya mantap. Mantap terus sampai pagi lah eh. Cik Zura 82, Syafiq 4699. Pergi RZ, RZ juga 8.0 tu kan, RZ, RZ juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri 9 yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi tau. Besok mengundi. Hari ini Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tunjukkan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu memula merantau dulu kan. Terus layan Nasional Game Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepi lah. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Arif. Lagu ini membawa kita ke 4.3 minit pagi, menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan Kenangan Lalu. Dekat live TikTok tadi kita kata orang tu sempat jugalah bersembang-sembang mengenai kenangan lalu kan. Kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita yang mental tak kuat, siap balik ke kampung, tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya pilihan raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan, untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak, calon-calon di tempat anda. Wawa Sharmiza, selamat pagi boy. Dia kata, bang tak pergi RZ member ke? Saya tak ada RZ. Motor Cup Chai saya ada. Ada Cup Chai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, M186, Arni, Dila, Office Shop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Marpineng, Asna, Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taibing, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan. Sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau. Sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi menangis tepi bujur katil melalui lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Oh gaya, hey tujuku tu piar sarjana.

Semua lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad. Juga ciptaan Fauzi Ahmad. Lagu daripada kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kotakan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan. Tapi lagu yang terbaik saja yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi. Tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad pengenalan anda ataupun MyCard sebelum masuk ke pusat mengundi. Pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan MyCard kepada kerani pengundi, kerani pengundian dan juga pengesahan nama dan saluran. Pastikan jari anda juga dicelupkan ke dalam dakwat pilihan raya selepas kertas undi diterima dan juga ditanda. Jadi yang mana kali pertama nak mengundi tu, tanyalah orang yang dah beberapa kali mengundi. Biasanya anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas kan, yang baru didaftarkan sebagai pemilih. Tapi ada juga tahu, ada umur dah 40 lebih tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tahu, tak payahlah nak mengundi. Sama je, tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan ya. Muhammad Idrus, selamat pagi. Suhaila Nizam, Inal 1075, Selmet, Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Rizal katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga selamat pagi untuk anda. Okey, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada, lagu dan lirik ciptaan Syah. Nyanyian daripada Syah. Pertama kali. Ada yang pertama kali dengarkan Nasional FM terus jatuh cinta katanya. Itulah saya cakap. Nasional FM.

Kumpulan EYE dengan Bimbang Serumbun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tepi bujur katil. Lagu ini menutup tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruhantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah, setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar National FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 pagi. Labuan 5.3 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 pagi. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang pula 5.55. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54. Bandarai Melaka, Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 6.01 pagi. Johor Bahru Pinang pula 6.02 pagi. Alustar Kedah 6.01 pagi. Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dan dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal, bangun awal sebab masuk subuh awal. Semuanya dah bersiap seria. Ada yang dah sampai ke masjid. Alhamdulillah, syukur. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nurin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Arfah Husna ni, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan mengungkit kebaikan siri yang terakhir. Ini sangat-sangat best ni tajuk ni. Jangan mengungkit kebaikan. Ada orang yang buat kebaikan tapi dia mengungkit kemudian hari. Oh, saya dah buat tu dah, saya dah berkorban macam-macam lah. Dia cakap kan. Jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinan yang akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini, di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dan kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Nah, sebabkan zakat 25% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan, kita nak keluar zakat tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat nak dibersihkan. Tak tahu macam nak selamatkan dia. Keberkatan situ. Lepas tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan dalam kitab, seakan-akan seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati. Yang kedua, kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Lepas tu Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Sedangkan kita selalu apa? Dengar apa slogan? Bantulah orang-orang yang memerlukan. Berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi. Analogi supaya kita apa? Supaya kita lebih faham, dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita kan? Kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita, dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita, kan? Dari badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, dan darah jantung kita, kan? Sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah, kan? Sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dia kata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil, kan? Hati kita ni, orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil, kan? Bahkan dekat dengan neraka. Kan orang yang bakhil, tuan-tuan. Lepas tu dia kata dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi, dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan zakat. Dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat, maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada diri kita, dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat, kan? Ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia dah zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah, kan? Baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi, kan? 70,000 lebih. Maksudnya tak settle lagi kewajipan dia. Itu memang berdosa. Selagi tidak dikenaikan, bermakna dia masih berdosa. Allah maksudnya ala simaknya. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama, kan, dia sangat, orang kata, memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia, dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat, nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Tuan-tuan, sehinggakan Nabi nak bagi kita ni, kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehinggakan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita. Bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga itu di akhirat. Kenapa? Karena memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita dah bagi sedekah RM50, contohlah RM50, kan? Kalau kita apa-apa, rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50, di akhirat tak apa-apa, kan, rugi dua kali, kan? Kita dah, lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni, supaya apa? Supaya amal ibadah kita, sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Tuan-tuan, nak cari duit senang tak, bang? Kan? Susah. Nak kumpulkan duit pun susah, tuan-tuan. Tiba-tiba kita sedekah, rugi pula. Kan rugi. Sebab tu kita kena ubah pandangan kita supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata segitu, kau lupa ke aku tolong kau dulu kan? Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Dan wallahu a'lam bissawab, yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Dato' Nes dengan Azli. Lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini. 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Sebab itu saya katakan setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya, dengan celotehnya, dengan perkongsiannya. Juga nanti ada Nasional Aspirasi, ada Alpha 2.0 membincangkan berbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gembur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Nah, dengarkan terus Radio RTM walau di mana juga anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa? Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM di sebelah selatan. Di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Pantai timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi dengan ku. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okay, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Juga di Sabah Sarawak FM, di stesen Negeri di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia. Dalam dunia penyiaran, kami faham sangat, faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus, kata orang tu, sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini, sesama bangsa, sesama agama, dan juga dengan berbagai bangsa, dengan berbagai agama yang lain. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6.1 minit pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Carakanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Salam Malaysia Madani untuk anda, salam sejahtera untuk semua. Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Saya Zali Ahmad kembali untuk pagi ini menemani anda memainkan lagu-lagu hiburan untuk anda dan juga info-info yang terus kami sampaikan untuk anda. Memulakan 4 jam yang pertama ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan macam biasalah, tanpa ucapan terima kasih ni tak best untuk kawan-kawan saya yang berada di bilik MCR. Pagi ni kita ada Lady Rara dan juga Saroji yang berada di bilik MCR serta kawan-kawan kami yang berada di stesen pemancar Padampau yang sentiasa bersiap sedia untuk memastikan frekuensi ini terbaik untuk anda sampai ke kuping telinga anda, berada dalam kenderaan anda, berlegar-legar dalam premis anda di mana sahaja anda berada. Pastikan Perlis FM 102.9 MHz terus menjadi teman setia kerana kita kawan kan. Dan saudara yang setia dengan kami, yang stream kami di RTM, klik rtm.gov.my. juga terima kasih saya ucapkan. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 6.01 minit pagi sebentar tadi, Zuhur 1.28 minit tengah hari, Asar pula 4.48 minit petang, Maghrib akan masuk pada pukul 7.38 minit malam, dan sekali waktu Isyak bagi seluruh negeri Perlis 8.52 minit malam nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi ini, sidang pendengar sekalian, kita akan sambung bacaan Al-Quran kita dalam program menjelang fajar ini pada ayat 108 hingga ayat 110 surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

Khair. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 108 surah Al-Baqarah, am turiduna an tas'alu rasulakum. Allah kata, adakah kamu hendak meminta daripada rasul kamu? Kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana kau Nabi Musa minta kepada Nabi Musa. Min qabl, min qabl maksudnya pada zaman dahulu. Apa maksud ayat ni? Ayat ni kan Allah cerita banyak kepada kita dalam episod-episod sebelum ni tentang bagaimana permohonan Bani Israel kepada Nabi Musa yang sangat tak logik, yang sangat dahsyat, perjanjian yang diingkari, yang tidak ditepati. Allahu Akbar, kita tengok dahsyat sungguhlah Bani Israel ni. Jadi Tuhan kata, kamu nak ke hak kamu minta kat Muhammad ni sebagaimana umat Bani Israel dulu minta dengan Nabi Musa? Wa may yatabaddal al-kufra bil iman, Allah kata sesiapa yang tukar iman dia dengan dia ambil kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sesungguhnya Allah kata dia telah sesat daripada jalan yang lurus. Wal a'yazu billah. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat 109, Allah berfirman, wadda kasirum min ahlil kitab, Allah kata kebanyakan ahlul kitab ni, Tuhan kata, law yaruddunakum, kalaulah mereka ni, yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, kalaulah mereka, maksudnya punya cita-cita mereka, punya hasrat mereka ni, kalau boleh mereka nak kembalikan kamu menjadi kafir, nak kembalikan kamu ni Muhammad jadi kufur semula setelah kamu beriman. Ayat ini sedang pendengar sekalian, bagaimana Allah nak menyatakan kepada kita cita-cita ahlul kitab ni di dunia ini, kalau boleh hak mana-mana orang beriman ni yang dah beriman jadi kufur semula. Bukan dia penak Nabi je. Nabi ni pusing ikut mana pun Nabi kekal dengan iman dan Islam dia. Bagaimana Nabi yang maksum, yang terpelihara daripada melakukan dosa, Nabi selamat daripada apa yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh Alkitab. Tetapi kita sedang mendengar sekalian, maksudnya kita ini terima cabaran. Bagaimana Islam di dunia ini dipijak-pijak, macam-macam tekanan yang dikenakan kepada kita. Jadi ayat ni bagaimana Allah nak menyatakan hasrat ahlul kitab ni, kalau boleh kita keluar daripada keimanan kita ni kufara, hingga kita jadi kufur. Sebab apa berlaku macam tu? Hasadan min indi anfusihim, sebab mereka hasad, sebab mereka dengki kepada kita semua. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, yang timbul daripada diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Tuhan nak cerita hasad ahlul kitab kepada Nabi ni zaman Nabi kat Madinah dulu lagi. Jadi tak peliklah apa yang berlaku dekat bumi Filistin, apa yang berlaku dekat Syria, apa yang berlaku di Iraq. Kita tengok bagaimana dunia ini boleh bergabung antara Yahudi dan agama-agama lain untuk menghentam Islam. Wal-ayyazubillah. Kemudian Allah sebut lagi, Allah kata fa'fu wasbahu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Allah kata oleh itu maaf kanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka. Sebab kita tahu dah dalam ayat yang lain Allah dah sebut dah, walan tarda ankal yahudu walan nasara, Yahudi dan Nasara ni tak akan reda kat kita sampai bila-bila. Walaupun dia tahu kebenaran Muhammad ini membawa agama Islam, itulah agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka dah tahu dah. Jadi Tuhan pesan kat kita, maafkan mereka atas kejahilan mereka. Wasfahu, Tuhan kata biarlah depa tu, jangan duk kacau depa sangatlah. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah datangkan keputusannya, sehingga Allah datangkan perintahnya. Bi amri di sini maksudnya sehingga Allah datangkan pertolongan Allah kepada kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Tuhan kata sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 110 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salat wa atuz zakah, Allah kata dirikan salat, wa atuz zakah, dan tunailah zakat. Kita kena ingat, kita hak solat tak lengkap, kena bagi lengkap. Kita hak yang ada duit cukup dah, nisab cukup dah, haul, kena bayar zakat. Ada pertanian kita, kita buat bendang, kena zakat banyak mana. Kita tanam haruman ni dapat hasil yang banyak baru ni, kena bayar zakat banyak mana. Kita bela binatang ternak seperti lembu, kambing, kerbau, unta, tahap tertentu kena bayar zakat.
Jadi ini arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut wa ma tuqaddimu li anfusikum. Allah kata apa yang kamu dahulukan, apa yang kamu lakukan untuk diri kamu daripada perkara yang baik, tajiduhu indallah. Kamu akan dapati pahalanya ada di sisi Allah. Kita dekat dunia ni mungkin kita tak nampak lagi pahala tu dapat macam mana. Cuma kita nampak keberkatan yang Allah bagi kat kita. Kadang-kadang Tuhan bagi ketenangan kepada kita, nikmat-nikmat. Tetapi untuk dapat keseluruhan pahala ni, ya Allah nak gantikan dengan syurga, Allah kata tajiduhu indallah. Kamu akan dapati suatu hari nanti berada di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala apa yang kamu kerjakan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ini kita nak tanya tentang soalan tentang peninggalan harta si mati ni, Ustaz. Ada seorang individu ni, bapa dia dah pun meninggal dunia. Lepas tu si abang yang sulung ni, sebelum dia faraikan kepada ahli keluarga yang lain harta-harta tu semua, dia pergi wakafkan harta bapa dia tu terlebih dahulu. Jadi bolehkah macam tu, Ustaz?
3: Okey. Dalam keadaan ini, kita kena tahu bila mana si mati meninggal dunia, antara benda yang kita buat dengan harta tersebut, yang pertama, duit itu diambil untuk pengurusan jenazah lah.
2: Ya.
3: Kemudian, untuk bayar hutang, sama ada hutang si mati dengan Allah ataupun manusia. Kemudian seterusnya adalah diambil untuk pembahagian wasiat. Last habis semua macam kita sebut tadi, barulah untuk faraid. Okey, tentang tadi tu, yang mana abang sulung tu pi ambil harta melibatkan apa? Dia pi wakaf suka hati dia saja. Maka benda tersebut tak boleh. Kita tengok juga, kalau bapak tersebut dah pesan, bapak tu pesan nanti bila bapak meninggal dunia, tanah sekian-sekian ini, maka itu untuk diwakafkan. Maka itu wasiat. Maka tak apalah untuk bahagikan sebelum dibahagikan faraid.
2: Ya.
3: Tetapi dalam kes ini bukan wasiat apa pun. Dia abang sulung tu pandai-pandai.
2: Ya.
3: Maksudnya dia tak bincang apa dengan adik-beradik lain. Terus dia pergi ambil apa? Harta tanah bapak dia tu pergi wakaf tu. Maka itu tak boleh. Lain-lain kalau wasiat lah tak ada masalah. Kalau wasiat bapak dia dah wasiat dah, itu lain cerita.
2: Ya.
3: Ini dia pandai-pandai buat keputusan sendiri. Tak bincang apa, terus dia bagi. Yang mana menggunakan harta yang mana peninggalan tadi, itu tak boleh.
2: Ya.
3: Sebab kita kena tahu faraid ni dia ada bahagian-bahagian masing-masing tertentu.
2: Ya.
3: Bila mana contoh dah bahagikan dah, abang dia dapat sekian-sekian, adik dapat sekian-sekian, kalau si abang ni bila dah dapat harta tersebut, dah bagi faraid, dia pun nak wakafkan ke apa ke, lepas tu dia niat pahala untuk bapak dia, itu tak apalah, tak ada masalah.
2: Terima kasih, Ustaz.
1: Ustaz, habak, Ustaz.

Pagi kalau dah lama ingat pagi, kenalah ingat sikit kan. Bangun cik, bangun. Mangkit. Hari ni hari Jumaat ni. 31 Julai 2026. Aduh, 31 Julai dah noh. Bermakna katanya kita dapat sampai ke penghujung bulan Julai ni. Hujung Julai. Hujung Julai ada buah. Dan kita akan bertemu dengan Ogos. Bulan kebanggaan kita. Hari kebanggaan negara. Dan hari ni bersama dengan

dalam kita punya kawalan gitu. Bermula dari A, B, T, to Z, A to Z lah kan. Perjalanan hidup kita mulai diatur. Tapi ingat, serahkan pada Allah SWT. Ya Allah, Tuhanku, kau aturkanlah hidupku sepenuhnya. Jangan biarkan aku mengatur kehidupanku sendiri. InsyaAllah, segalanya dalam keadaan baik. Dan permulaan di pagi jemaah, kita harapkan anda bangun pagi ini dengan penuh senyuman tanpa melihat kecelaan orang lain. Sebaliknya, mencari di mana silapnya. Kita sembalam untuk kita berubah, untuk kita perbaharui, untuk kita buka buku baru. Buku 35 yang semalam ni letak-letak sebelah lah. Buang-buang letak sebelah. Keindahan Allah bagi ni mengiringi senyuman kita, atau senyuman kita mengiringi keindahan Allah bagi ni. Pemberian Allah SWT. Alhamdulillah ya Allah, cantiknya negeri ku Perlis ni. Gelap-gelap lagi pun boleh nampak cantik kan. Nampak. Hello, morning.

Morning-morning juga untuk kawan-kawan kita yang sedang berpeluh-peluh dah sekarang ni. Oh, orang lain semua masih lagi ada kat rumah dengan bau wangi perfume. Ada yang baru sembuh perfume dan pewangi dan sebagainya kan. Ha, ada yang kawan-kawan kita sekarang ni dah berpeluh-peluh. Apa tak peluhnya dari pukul 4 pagi tadi ni. Dia dah mulakan bisnes dia dari pukul 4 pagi. Orang pagi dah bangun dah. Ha, geng-geng karakan-karakan kita di mana-mana saja market, pasar, pasar borong ke mana-mana pun lah. Selamat pagi geng-geng peniaga semua. Restoran-restoran, kedai-kedai makan, gerai-gerai makan semua. Akak-akak kita, toke-toke semua, pekerja-pekerja semua. Tak kira lah di bahagian masa pinggan ke sampai ke bahagian kaunter ke dan sebagainya lah. Mulakan tugasan anda hari ini dengan penuh semangat. Sebenarnya masing-masing punya fungsi daripada bahagian masa pinggan sampai ke depan tu kan. Kalau dia tak buat yang terbaik, toke dia tak ada yang terbaik. Gaji pun kurang terbaik. Gitu, sudah. Abang-abang nelayan kita semua di pelantar-pelantar ikan di seluruh negeri Perlis. Maning-maning. Jaga-jaga semua. Security. Di mana-mana saja premis selamat pagi. Tersengkang mata dari semalam lagi kan. Dan Perlis FM terus menjadi penghibur anda. Sekali lagi terima kasih untuk Lady Rara dan Jingga Saroji. BMCR. Agar-agar di stesen memancang pada bawah.

0: kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
2: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya. Itu saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil tulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
1: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baru. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
3: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE, dan Lebuh Raya Pan Borneo.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang korban demi keamanan dan kedaulatan negara.
4: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di Dataran Pahlawan di Putrajaya.
1: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
1: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasha Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Fearless FM. Vai. Di frekuensi 102.9 MHz. Serasi denganku.
1: Serasi denganku di 102.9 MHz. Hari ini dah 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos, saudara.

lagu patriotik. Yang bertajuk Generasi Merdeka, eksklusif hanya di Perlis FM dia. Lagu tu. Okey, jangan lupa saudara, hari ini kita ada sesuatu yang akan menanti anda untuk kita nak bagi tahu, nak sampaikan kepada anda tentang Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago. Ha, bersama dengan Japan hari ini. Dalam arena penggerak community. Itu, dan hari ini kita akan bersama dengan pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perlis yang akan bersama kita 9 pagi nantilah. Sabar-sabar ketikanya, nanti kita akan bersama dengan tetamunya untuk membicarakan apa yang akan menjadi pengisian untuk Kembara Merdeka X Jago ni. Api Jago tu dan sebagainya, sama-sama kita ketahui nanti. Tunggu tahu ke 9 nanti. Okey, kita nak bagi tahu kepada anda juga, kita nak tengok ramalan kaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini. Apa ramalan dari Map Malaysia? Hello Map Malaysia. Pagi ni Map Malaysia melaporkan meramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di negeri Perlis ni. Petang pun ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malamnya hujan di beberapa tempat juga di kawasan pedalaman. Suhu kita ini maksimumnya 31 darjah Celsius. Namun kita ada satu laporan akhbar hari ini yang menyatakan Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia, telah pun mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka melanda 5 negeri di wilayah Persekutuan Labuan dan juga pada hingga 11 malam nanti. Dan Map Malaysia dalam kenyataan memaklumkan negeri terjejas ialah Perlis, Kedah, Pahang dan di Sabah dan Sarawak jugalah. Jadi apa yang kita nak cerita di sini, kawasan yang terlibat adalah Perlis, termasuk juga dalam negeri yang terlibat, di mana Jabatan Meteorologi telah pun melaporkan ataupun mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka melanda 5 negeri termasuk Perlis hingga jam 11 malam nanti. Itu aturan Allah SWT. Kita tetap menjalankan kehidupan kita hari ini dengan penuh dedikasi hari ini, dengan penuh rasa kesyukuran hari ini, dan tanpa mencari kecelaan orang lain. Sebaliknya kita melihat di mana salahnya kita untuk kita perbetulkan yang semalam, untuk kita perbetulkan hari ini untuk jadi yang lebih baik daripada kemarin. Gitu cerita dia. Alright, kita dah pun 7.22 minit pagi. Life must go on. Apa cerita sekalipun, sama ada kita ditinggalkan oleh orang tersayang, sama ada kita merindui orang yang dah lama pergi meninggalkan kita, tapi tetap di hati.

Abang Stay Live bersama dengan BG's. Hanya di Perlis FM dah pun bawa kita 7.26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda terus mendengarkan Perlis FM. Terima kasih untuk dua rakan penerbangan jutera. Kita ada Saroji dan juga Lady Rara pagi ini. Dan kawan-kawan di stesen Manca pada Pau. Kesempatan pagi ini saya ambil untuk saya mengucapkan tahniah lah untuk semua penjawat-penjawat awam, untuk semua mereka yang telah pun berjasa kepada negeri Perlis, yang kemarin ni di Istana Alau telah pun menerima pingat, telah pun menerima anugerah, bintang kebesaran dan sebagainya. Kurniaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, kali ketiga sempena ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis ke-83 yang berlangsung di Istana Aral kemarin. Tanpa meriahnya dan tahniahlah untuk semua mereka yang telah pun menerima segala anugerah, pingat dan sebagainya. Semoga ianya menjadi satu pegangan untuk kita, menjadi semangat untuk anda meneruskan kerja-kerja terbaik anda untuk terus menjadi insan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk negeri Perlis, dan semoga ianya menjadi inspirasi lah untuk rakan-rakan yang lain untuk mengikut jejak langkah anda. Sekali lagi menjunjung kasih Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Ampun Tuanku. Baik, anda terus mendengarkan 102.9 Megas. Sekejap lagi kita nak tengok apa yang dilaporkan oleh E! Akhbar. Satu dua tajuk yang boleh kita kongsikan dengan anda pagi ni, sambil anda menjalankan tugasan anda, rutin pagian anda, rutin pagi anda, dan anda juga perjalanan anda menuju ke mana sahaja destinasi pagi ni. Dengan diiringi hiburan di 102.9 Megas bersama saya Zali Ahmad. Police FM.

pertama 7 pagi tadi. Dan jangan lupa dalam bilangan pingat emas tu, Orang Perlis yang menghasilkannya. Oh, hebat Perlis. Terbaik lah. Kita sentiasa mengukir sesuatu setiap kali ada Sukansi ke, ada Commonwealth ke, mesti ada nama Orang Perlis yang menghasilkan emas. Terbaik. Okey, 3:31 minit pagi. Hantar 5,000 pelarian Rohingya pulang Myanmar. KDN mula proses kenal pasti dan buat tapisan. Kementerian Dalam Negeri KDN telah memulakan proses mengenal pasti, mendokumentasi dan membuat tapisan terhadap pelarian Rohingya di Malaysia. Ini sebagai persediaanlah bagi menghantar pulang 5,000 warga Myanmar itu. Di mana kata menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution, ia susulan keputusan kerajaan negara itu bersetujulah menerima semula rakyatnya yang berada di Malaysia. Memang kembali bersetuju atas perundingan tu. Dan proses itu dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian DPP selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN dan KDN bertindak sebagai peneraju bersama beberapa agensi kawal selia yang berkaitan. Dan proses DPP itu membabitkan beberapa peringkat termasuk mengesan, mengenal pasti, menjalankan tapisan keselamatan serta menentukan status setiap individu sebelum dokumen pengesahan status dikeluarkan. Jadi tapisan ini akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Imigresen Malaysia. Pada akhir proses berkenaan, seseorang individu itu akan diberikan keputusan mengenai status pelariannya, manakala dokumen akan dikeluarkan bagi mengesahkan status terbabit selepas melalui proses berkenaan. Dan semalam media telah pun melaporkan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Myanmar telah pun bersetuju menerima semula 5,000 pelarian Rohingya yang berada di Malaysia hasil rundingan diplomatik dan hubungan baik antara kedua-dua negara. Dan Perdana Menteri dipetik sebagai berkata perkembangan itu adalah langkah awal dalam menangani isu berkenaan, di samping bagi memastikan isu ketenteraman awam di Malaysia terus dapat dipelihara. Kalau mengikut Menteri KDN, komitmen awal dipersetujui bersama Myanmar ialah menerima kembali 5,000 orang. Namun proses mengenal pasti individu yang termasuk dalam jumlah berkenaan perlu dilakukan secara menyeluruh bagi memastikan mereka memenuhi kriteria ditetapkan. Dan pada ketika ini kita tahulah terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depot imigresen seluruh negara. Jadi dengan sekitar 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Itu yang ada di depot lah. Yang ada dalam kampung kita tak tahulah banyak mana kan. Ha. Keluar semua, keluar cepat. Kita nak ambil nama ni. Selamat pagi semua. Boleh FM, Surat Asi denganku.

cepatnya masa. Kita ada lagi 20 minit lagi ke pukul 8 pagi. Kat Perlis ni relax kan kalau nak masuk kerja pukul 8 pagi tu. Sekarang ni baru nak tolak keluar dari rumah kan. Ada orang luar, erang dengan Kuala Lumpur. Ya Allah. Asal kerja pukul 8 pagi, 15 minit ada kat rumah lagi. Inilah Perlis. Let-let lah kan. Tapi kalau dah relax sangat pun, janganlah terlalu perlahan sangat, slow sangat bawa kereta tu. Marah orang belakang. Kan. Ni bukan relax ni, betul-betul santai ni. Nak santai pergi tepi pantai lah kan. Dia tahu jalan tu kecil. Lepas tu banyak pula dia punya bengkang-bengkok tu. Lepas tu banyak double line lah. Kan, bila jalan ni, terutamanya saya cerita pengalaman saya, jalan yang selalu saya lalu adalah Jalan Utara Haji apa semua kan, Kampung Surau apa semua tu. Jalan tu dia banyak belok, banyak selekoh kan. Bila jalan banyak belok, banyak selekoh ni, dia akan banyak double line. Banyak gerisan berkembar. Sangat-sangat susah nak potong. Bila kita dalam keadaan kita nak cepat, ya orang belakang, orang depan pula, ya Allah, dia slow lah. Paling geram sekali tau, bila kita potong, kita tengok dia main telefon, baca WhatsApp. Ya Allah. Kalau jenis telefon tonik-tonik dulu, tak apalah kan, main tekan, kita boleh hafal kita, dia punya nombor, dia punya huruf apa semua. Ini smartphone kan, nak kena tengok apa semua. Bahaya bang, bahaya. Cukup lah. Masalah dia kalau adik-adik tak apa. Kalau adik-adik tak apa. Ini masalah dia bapa adik-adik. Tok Wan adik-adik pun ada. Umur saya yang muda ni lah. Seusia saya pun saya tak boleh nak panggil dia adik lagi. Saya kena panggil dia abang ataupun pakcik. Oh, cik nampak muda sangat kan. Jadi tolonglah, tolonglah. Jangan perlahan sangat. Cuba fikir orang belakang sama kan. Dah lah, potong-potong ni jumpa pula BO. Lagi lambat. Jumpa Tok Tenun lagi lambat. Ya Allah, Akbar. Ni tolong-tolong kan. Dalam pemanduan kita kadang-kadang kita santai sangat, kita relax sangat, menyusahkan orang lain juga kan. Jadi kita kata lah, mandu perlahan-lahan lah, selamat. Yalah, jangan perlahan sangat bang. Itu bukan kategori perlahan tu bang. Itu kategori lambap bang. Lambap. Lambap lah kau ni. Okay, SPR laksana sistem OCRVA pada PRN Negeri Sembilan. Kita tahulah sekarang ni demam politik kita semakin demam panas lah. Tak kebah-kebah. Makan ubat pun tak lega. Panas sekarang, panas. Buka TikTok cerita pasal tu semua kan. Saya pun sampai pening nak pilih tajuk akhbar ni. Semua cerita pasal politik. Tapi ini Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR akan melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA semasa pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Dan setiausaha SPR, Datuk Khairul Syaril Idrus berkata sistem itu akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, melibatkan saluran 1 hingga 7 bagi Dewan Undangan Negeri Dun Ampangan sebagai usaha menambah baik pengurusan proses pilihan raya, di mana sistem OCRVA dibangunkan khusus bagi merekod dan menandakan kehadiran pengundi di saluran mengundi melalui pengimbasan maklumat pada kad pengenalan secara automatik. Makin berteknologi lah. Dan penggunaan teknologi ini dijangka dapat mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi, mengurangkan kesilapan penandaan kehadiran secara manual serta meningkatkan kecekapan petugas kerani pengundian KP. Sekarang kita pening lah sebab kita tak tengok lagi macam mana kan. Dengar saya baca je. Nanti kita pula akan lalui semua tu. Jadi SPR memberi jaminan bahawa pelaksanaan sistem OCRVA hanya melibatkan proses penandaan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau merekodkan pilihan pengundi. Ini untuk nak menandakan kehadiran kita aja. Nanti kita semua rakyat Malaysia akan lalui semua tu. Baik, untuk anda yang baru sampai ke pejabat waktu ni, dah mula relax kan. Bila dah masuk kawasan pejabat tu, relax. Tengok dulu kan. Tengok siapa? Tengok buah sampai ke tak lagi. Awak sampai dululah baru buah sampai. Awak. Pakai kereta, ambil nafas dulu. Relax. Akak-akak kita duduk dalam kereta, tacap-tacap dulu. Tak mana kita tinggal tacap tu. Steady. Police FM.

0: Anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Boleh juga.
1: Ha, ni namanya Aswin, yang ni Meme, yang ni pula Ahmad, yang bertocang ni Lejmi, yang pakai tudung ni Aisyah namanya, dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Bergilang bangsa pula tu.
1: Mestilah ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang bergilang kaum. Hidup satu padu.

0: FM 101.9.
1: Setengah soal 2.9 Magus. Nanti kita akan bersama pada pukul 9 nanti bersama dengan pengarah Japan yang akan bersama saya dalam konti ini untuk membicarakan tentang kempen Konvoi Kibar Jalur Gemilang. Ex Jago yang akan bersama kita di konti nanti adalah pengarah Japan. Tunggu tahu pukul 9 nanti dan mereka akan berada di negeri Perlis ni untuk memeriahkan kempen Kibar Jalur Gemilang di negeri Perlis ni dalam program yang telah pun dibawakan oleh Japan ni. Jadi kita mengharapkan kerjasama anda dan juga sokongan daripada rakyat negeri Perlis ni untuk bersama-sama dengan Kembara Merdeka Ex Jago yang akan nak berlangsung di negeri Perlis ni. Mereka datang untuk bersama-sama kita di negeri Perlis ni. Maka nantikan pukul 9 pagi nanti kita akan tunggu apa pengisian dalam Kembara Merdeka Ex Jago. Apa itu jago dan sebagainya. Alright, 10 minit lagi ke pukul 8 pagi untuk anda sampai ke pejabat anda yang mula kerja pada pukul 8 pagi. Perlis FM, sewasi denganku. Saya Zali Ahmad, a.k.a. Jali. Here we go.